0: lokal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi unsur akademisi, komunitas, pengusaha, media, dan pemerintah demi keberlanjutan ekonomi daerah. Adapun dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif melalui pembinaan dan pemberdayaan agar memiliki daya saing kuat. Diharapkan wadah ini dapat melahirkan kerjasama nyata yang berdampak signifikan pada pengembangan potensi pemuda serta ekosistem industri kreatif di seluruh wilayah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, Komite Teater Dewan Kesenian Purworejo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo menggelar Festival Teater Pelajar 2026 di Gedung Kesenian UR Supratman pada Rabu 10 Juni 2026. Festival yang diikuti 6 grup teater jenjang SMA, SMK, MA se-Kabupaten Purworejo ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekstrakurikuler teater sekolah yang sempat vakum sekaligus menjadi sarana regenerasi seni. Ketua Komite Teater DKP, Mahasim, menjelaskan bahwa tiap peserta membawakan naskah karya seniman lokal. Sementara itu, Ketua DKP Purworejo, Agus Pramono, menekankan bahwa ajang berpiala apresiasi ini diharapkan bukan sekedar mengejar juara, namun juga menjadi wadah melatih mental, kerjasama, empati, dan keberanian berekspresi bagi generasi muda. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat budaya masih bersama kami di Ragam Semarang pagi hari ini ya. Dan kami sajikan teman-teman menarik, teman-teman Jawa pilihan untuk perjalanan ke nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan info-info seputar kota Semarang dan sekitarnya. Kami undang Anda juga untuk beratensi ke Mas Bayu ya. Bisa melalui telepon di 024-831-6661 atau WhatsApp-nya di 0811-2777-914. Barangkali banyak informasi menarik yang bisa dibagikan kepada kita semua di hari Minggu ini di sekitar Panjenengan, sahabat budaya ya. Dan saya sapa dulu yang sudah dari tadi pagi, sejak kelihatan pagi sebetulnya ya, sudah tune in. Bu Arti, terima kasih selalu setia mendengarkan perumpatan dari Semarang. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bu Arti, dan terima kasih doanya untuk penyiarnya dan juga seluruh pendengar perumpatan dari Semarang. Dari Genuk, cuacanya timbreng alias redup, sejuk, pas untuk ngobah ke badan tipis-tipis. Betul, jadi nggak cepat keringetan ya Bu ya. Jadi lebih enak untuk olahraga pagi begitu. Udaranya segar dan juga sejuk begitu ya. Dan terus minumnya air putih hangat. Nah ini kebiasaan dari Bu Arti yang bisa ditiru yang lainnya. Karena dipercaya air putih hangat itu kalau pagi hari bisa melancarkan pencernaan begitu Bu Arti ya. Dan terima kasih untuk Bu Arti yang sudah beratensi pagi hari ini, dan untuk Mas Bayu semuanya yang masih punya informasi seputar kota Semarang dan sekitarnya atau di sekitar Panjenengan, silakan bisa berkirim kepada kami melalui telepon di 024-831-6661 atau WhatsApp-nya di 0811-2777-914. Baik, kembali kita dengarkan dari lagu-lagu menarik di Ragam Semarang pagi hari ini.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30 menit, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Tika yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua yaitu perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 14 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Berikutnya untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari arah timur laut hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Minggu 14 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Minggu 14 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Minggu 14 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Bro, helm kamu mana? Kok nggak dipakai?
1: Alah, santai aja. Warungnya juga deket ini. Paling cuma 2 menit juga sampai.
0: Deket bukan berarti aman, bro. Kecelakaan bisa terjadi bahkan di depan rumah sendiri. Kemarin loh temanku jatuh sampai bocor kepalanya hanya ke minimarket depan gang. Apa kamu gak takut?
1: Hah? Ya, tapi ribet banget sih. Lagian bentaran doang. Males pakai helm.
0: Justru yang bentar itu yang sering buat kita lengah. Kamu tahu gak? Banyak kasus kecelakaan fatal terjadi pas orang cuma mau sebentar ke warung.
2: Dekat bukan alasan untuk abaikan keselamatan. Pakai helm, lindunginya.

0: Ih, buru-buru nih. Gas aja, jaraknya deket.
1: Helm mau mana, Bud?
0: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
1: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
0: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
1: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

0: Harimau itu kuat ya, sekali terekam dampaknya besar.
1: Iya, di media sosial juga begitu.
0: Maksudnya?
1: Jarimu sekali komentar kasar, orang bisa terluka. Sekali share hoax, masalah bisa meluas.
0: Berarti sebelum klik, kita harus mikir?
1: Iya, cek dulu kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jarimu adalah harimaumu. Kendalikan sebelum menekan. Bijak bermedia sosial, karena satu klik bisa berdampak besar.

0: Suara motor kamu bising sekali, nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya, Pak. Biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan, lho.
1: Lah, terus kalau mau modif gimana, Pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop UKM Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan pelatihan leveling tingkat dasar bagi wirausaha pemula di Gedung Pusat Usaha Layanan Terpadu atau PLUT Banjarnegara. Kegiatan ini diikuti angkatan pertama yang berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026 dan angkatan kedua pada 10 hingga 11 Juni 2026 dengan total 40 peserta terpilih. Kepala Disperindakop UKM Banjarnegara Cahyono Purwo Saputro menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat semakin memberdayakan pelaku usaha mikro agar tangguh dan siap bersaing di era digital. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi maksud kami materi strategi digital marketing, pembuatan konten, penguatan branding, serta keterampilan public speaking demi mengoptimalkan komunikasi bisnis pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Beralih ke informasi berikutnya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Wakil Wali Kota Astrid Wirayani dan Forkompinda melaksanakan ziarah ke makam sejumlah mantan Wali Kota di Solo pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan rutin menjelang hari jadi ke-80 pemerintah Kota Surakarta diperingati setiap 16 Juni ini hadir ke makam para pendahulu seperti Sindurjo, Slamet Suryanto, Sukamto, dan Imam Sutopo. Respati menegaskan bahwa ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan komitmen untuk melanjutkan fondasi pengabdian para pemimpin terdahulu. Astrid menambahkan, legasi utama yang diteladani dari seluruh mantan wali kota adalah keberhasilan mereka menghadirkan pemerintahan yang dekat dan selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan kota. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Loh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbok, Cik.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Dok, mau kemana, Cik? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti, ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petro.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesen banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesen itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

Sahabat Budaya, Kota Semarang memang kota yang unik ya, walaupun berstatus sebagai kota, tapi Kota Semarang memiliki juga beberapa desa yang ada di bagian-bagian seputar pinggiran Kota Semarang begitu ya. Dan kecuali mendayagunakan potensi yang ada di tengah kota, pemerintah Kota Semarang kini juga terus berupaya menggandeng berbagai macam pihak untuk mengembangkan daerah-daerah pinggiran untuk kemudian bisa dikembangkan potensinya, termasuk dalam hal desa wisata yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat di desa-desa yang ada di Kota Semarang, seperti yang dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat Prodi S1 Pariwisata Universitas Semarang atau SM yang memberikan pelatihan pengembangan dan pengelolaan wisata kepada 15 pokdarwis di Pudak Payung Kota Semarang pada tanggal 12 Juni lalu. Dan pelatihan ini berfokus pada merangkai potensi daerah Pudak Payung menjadi paket wisata yang terintegrasi. Pelatihan ini memberikan manfaat dari berbagai pihak yang terlibat, baik mitra mahasiswa maupun institusi perguruan tinggi, mengenai pengembangan paket wisata dalam pengelolaan desa wisata di daerah tersebut, dan pelatihan khususnya dalam penyusunan paket wisata edukatif terintegrasi, penguatan kolaborasi antar pengelola spot wisata, serta tersedianya standar operasional prosedur atau SOP pelayanan wisata sederhana sebagai pedoman bersama. Dan seperti dikatakan Ketua PKM WASM Faisal Yusuf, bahwa mitra memperoleh paket wisata siap jual dan peningkatan kemampuan promosi melalui digital storytelling, kemudian diharapkan dapat meningkatkan daya tarik destinasi dan memperluas jangkauan pasar wisata. Dan di sisi lain, Ketua Desa Wisata Pudak Payung Muhammad memberikan apresiasi atas pelatihan ini, di mana pelatihan ini juga memberikan pemahaman dan memperluas pengetahuan anggota Pokdarwis dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Dan pihaknya juga berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkat pengetahuan mengenai penyusunan paket wisata edukatif terintegrasi di desa wisata Pudak Payung. Oleh karena itu, menjadi satu hal yang cukup baik, sahabat budaya. Kota Semarang sendiri selain mempunyai potensi di daerah perkotaannya, di daerah desa-desa di pinggiran Kota Semarang ini juga ternyata punya sekali banyak spot wisata yang bisa dikembangkan, yang pada akhirnya nanti bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri

Gelril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjelril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjelril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjelril. Kenapa disebut ganjelril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjelril atau bantalan rel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Kata gamel dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Sedangkan akhiran an ini membentuk kata benda. Sehingga makna gamelan adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat-alat musik gamelan didominasi dengan material kayu dan gangsa, sejenis logam campuran timah dan tembaga. Instrumen pengiring gamelan antara lain kendang, bonang, panerus, kender, dan gambang. Juga ada suling, siter, celempung, selentem, demung, dan saron. Selain itu tentu saja gong, kenong, ketuk, japan, kempiang, kempul, dan peking.

Tugu Muda. Tugu Muda adalah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1945 oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu, Mr. Wongsonegoro. Tugu Muda yang berbentuk seperti lilin mengandung makna semangat juang mempertahankan kemerdekaan RI yang tidak pernah padam. Terdapat duplikasi senjata bambu runcing yang tegak berdiri berjajar 5 buah yang menggambarkan pertempuran 5 hari di Semarang dengan bersenjatakan bambu runcing. Pada bagian kaki tugu terdapat relief 5 buah sangga pilar, juga dimaksudkan sebagai lambang Pancasila. Tugu Muda diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional oleh Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama.

0: Πανόρα.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprediksi fenomena suhu dingin atau bediting yang mulai terasa sejak awal Juni 2026 akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Menurut perakirawan Haris Syahid, fenomena yang identik dengan musim kemarau lebih kering ini diperkirakan berlangsung hingga Oktober dan November. Suhu dingin yang terjadi akibat proses pelepasan panas bumi secara maksimal ini paling terasa dari malam hingga pagi hari, terutama di wilayah selatan Katulistiwa, termasuk Jawa Tengah. Masyarakat khususnya yang hendak berwisata ke dataran tinggi seperti Dieng, yang suhunya mulai mendekati 0 derajat, diimbau menjaga kondisi fisik dengan mengenakan jaket tebal dan mengkonsumsi vitamin. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinpora Par Kabupaten Pekalongan menggelar pelatihan budidaya jamur tiram dan pembudayaan olahraga di Pendopo, Kecamatan Seragi pada 9 hingga 10 Juni 2026. Kepala Bidang Kepemudaan Dinpora Par Ari Lanang menjelaskan bahwa kegiatan yang diikuti berbagai unsur organisasi pemuda desa dan sekolah ini merupakan implementasi program Kecamatan Berdaya dari Pemprov Jawa Tengah. Dan pada dimensi pemuda zilenial dan sport center adapun, Kecamatan Seragi dipilih untuk fokus pada jamur tiram karena menyesuaikan kearifan lokal wilayahnya yang berbasis pertanian. Dinpora Par berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan dan solusi pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan peralatan pelatihan yang dihibahkan sebagai proyek percontohan berkelanjutan. Demikian, saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat budaya, bagaimana cara kita mengetahui keaslian dan kemurnian madu? Berikut penuturan Dedi Prastomo, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek madu Aisyah.
1: Untuk awam, ya sebenarnya dari rasa itu bisa dirasakan. Sama sebenarnya kalau orang udah terbiasa mengkonsumsi madu dan istilahnya dia tahu saluk beluknya, macam-macamnya, itu bisa dirasakan dengan dirasa.
2: Oke. Okay.
1: Cuman dirasa. Dan indikatornya juga dari lab. Itu istilahnya tidak bisa bohong. Kalau ada mitos, ini kalau saya ngomong mitos, membuktikan
2: ini,
1: madu itu murni atau enggak lewat mungkin dari kertas atau tisu yang dia basah atau enggak, itu mitos. Terus kuning telur, kalau dikasih kuning telur dia bisa matang, itu juga mitos.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Males banget pelajaran sejarah, bikin ngantuk, materinya banyak, gak ada yang bisa dipahami lagi.
1: Wah, kok malah ngerutu sih, Nak? Makanya belajar yang benar, itu kan sejarah bangsa kita. Kita harus tahu semuanya. Sebelum kita hidup enak seperti sekarang ini, nenek moyang dan pendahulu kita itu telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk mewujudkan Indonesia merdeka loh.
0: Oh, gitu ya, Bu?
1: Ya udah, coba belajar sejarah Indonesia agar tahu dan paham sejarah perkembangan bangsa kita ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

adalah sebuah kawah lumpur yang terletak di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Tempat ini dapat ditempuh kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Asal-usul nama Bledug Kuwu diambil dari kawah lumpur atau Bledug dan Kuwu karena berlokasi di desa Kuwu. Objek yang menarik adalah letupan-letupan lumpur yang berlangsung terus-menerus secara berkala. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat, fenomena terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan dengan Laut Selatan. Konon lubang itu adalah jalan pulang Jaka Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang

Dalang. Dalang dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan wayang. Keahlian ini biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Kata dalang berasal dari kata dahyang, berarti juru penyembuh berbagai macam penyakit. Dalam jarwo dosok, diartikan pula sebagai ngudal piwulang atau membeberkan ilmu, memberikan pencerahan kepada para penontonnya. Berbagai bidang ilmu tentunya harus dipelajari meski hanya sedikit, sehingga dalam membangun isi dari cerita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalang adalah seseorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer, pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggota.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo, selamat sore adik-adik tersayang. Apa kabar kalian untuk hari ini? Setelah minggu kemarin kalian menikmati libur ya? Iya, libur di hari Minggu. Kita ketemu lagi untuk setiap hari Sabtu di Taman Dongeng. Kali ini masih bersama Kak Ana. Kalau biasanya kalian ditemani atau Kak Siwi yang membawakan cerita ya. Tapi karena Kak Siwi libur, jadi sementara Kak Ana yang menemani

Ya, kita kembali lagi dalam Taman Dongeng, adik-adik. Kali ini Kak Ana akan bercerita tentang Raja Kejam dan Putri Bijaksana di Taman Bunga. Dahulu kala, hiduplah raja dan ratu yang kejam. Keduanya suka berfoya-foya dan menindas rakyat miskin. Raja dan ratu ini mempunyai putra dan putri yang baik hati. Sifat mereka sangat berbeda dengan kedua orang tua mereka, Pangeran Aji Lesmana dan Putri

0: Rauna, yang selalu menolong rakyat yang kesusahan. Keduanya suka menolong rakyatnya yang memerlukan bantuan. Suatu hari, Pangeran Aji Lesmana marah pada ayah bundanya. "Ayah dan ibu jahat. Mengapa menyusahkan orang miskin?" Raja dan ratu sangat marah mendengar perkataan putra mereka itu. "Jangan mengatur orang tua. Karena kau telah berbuat salah, aku akan menghukummu. Pergilah dari istana ini," usir raja. Pangeran Aji Lesmana tidak terkejut. Justru putri Rauna yang tersentak, lalu menangis memohon kepada ayah bundanya.
1: "Jangan usir kakak. Jika kakak harus pergi, saya pun pergi ayah, bunda."
0: Raja dan ratu sedang naik pitam. Mereka membiarkan putri Rauna pergi mengikuti kakaknya. Mereka mengembara, menyamar menjadi orang biasa. Lalu, mengubah nama mereka menjadi Kusmantoro dan Kusmantari. Mereka pun mencari guru untuk mendapat ilmu. Mereka ingin menggunakan ilmu tersebut untuk menyadarkan kedua orang tua mereka. Keduanya sampai di sebuah gubuk. Rumah itu dihuni oleh seorang kakek yang sudah sangat tua. Kakek sakti itu ternyata dulu pernah menjadi guru kakek mereka. Mereka mencoba mengetuk pintu.
2: "Silakan masuk, anak muda,"
0: sambut kakek renta yang sudah tahu kalau mereka adalah cucu-cucu bekas muridnya. Namun, kakek itu sengaja pura-pura tidak tahu. Kemudian, Kusmantoro mengutarakan maksudnya. "Kami, kakak beradik, yatim piatu. Kami ingin berguru pada Panembahan. Adik-adik, kakek sakti tadi bernama Panembahan Manraba." Ia pun tersenyum mendengar kebohongan dari Kusmantoro. Namun karena kebijakannya, Panembahan Manraba menerima keduanya menjadi muridnya. Panembahan Manraba menurunkan ilmu-ilmu kerohanian dan kanuragan pada Kusmantoro dan Kusmantari. Keduanya ternyata cukup berbakat. Dengan cepat mereka menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan. Berbulan-bulan mereka digembleng guru bijaksana dan sakti itu. Suatu malam, Panembahan memanggil mereka berdua.
2: "Anakku, Kusmantoro dan Kusmantari, untuk sementara sudah cukup kalian berguru di sini. Ilmu-ilmu lainnya akan kuberikan setelah kalian melaksanakan suatu amalan."
0: "Amalan apa itu, Panembahan?" tanya Kusmantari.
2: "Besok, pagi-pagi sekali, petiklah 2 kuntum melati di samping kanan gubuk ini. Lalu, berangkatlah menuju istana di sebelah barat desa ini. Nah, berikan 2 kuntum bunga melati itu kepada Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna.
0: Mereka ingin menyadarkan raja dan ratu, kedua orang tua mereka. Kusmantoro dan Kusmantari terkejut. Namun keterkejutan mereka disimpan rapat-rapat. Mereka tentu saja tidak ingin penyamaran mereka terbuka.
2: Buah kuntumelati itu berkhasiat untuk menyadarkan raja dan ratu dari perbuatan buruk mereka. Namun ada syaratnya. Buah kuntumelati itu hanya berkhasiat jika disertai kejujuran hati.
0: Pesan penembahan Mandraba. Ketika menjelang tidur malam, Kusmantoro dan Kusmantari sangat resah. Keduanya memikirkan pesan panembahan. Apakah mereka harus berterus terang kalau mereka sebenarnya adalah Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna? Jika tidak berterus terang, berarti mereka telah berbohong dan tidak jujur. Padahal kuntumelati hanya berkhasiat bila disertai dengan kejujuran. Akhirnya, pagi-pagi sekali mereka menghadap panembahan. Kami berdua mohon maaf, panembahan. Kami bersalah karena tidak jujur kepada panembahan selama ini.
2: Aku mengerti, anak-anakku. Aku sudah tahu kalian berdua adalah Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna. Pulanglah, nak. Ayah dan bundamu sudah menunggu di istana.
0: Setelah mohon pamit dan minta doa restu, Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna berangkat menuju ke istana. Setibanya di istana, ternyata ayah bunda mereka sedang sakit. Mereka segera memeluk kedua orang tua mereka yang berbaring lemah itu. Lalu Putri Rauna meracik dua kuntum melati pemberian panembahan. Kemudian diberikan pada ayah ibu mereka. Dan ajaib, seketika sembuhlah raja dan ratu. Dan sifat mereka pun berubah. Pangeran dan Putri Rauna sangat bahagia melihatnya. Kemudian mereka meminta bibit melati ajaib itu pada penembahan dan menanamnya di taman mereka, sehingga istana mereka dikenal dengan nama Istana Bunga, istana yang dipenuhi kelembutan hati dan kebahagiaan.

Nah, adik-adik, demikian tadi satu cerita dalam Taman Dongeng kali ini yang berjudul Raja Kejam dan Putri Bijaksana di Taman Bunga. Nah, satu hal yang bisa kita petik dari cerita ini adalah, ya, tentang kejujuran. Bagaimanapun, dimanapun, ketika kita berbuat jujur, ketika kita berbicara jujur, maka kebaikan dan juga kebahagiaanlah yang akan kita dapat. Adik-adik, semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan kalau kalian nanti tidur atau besok kalian bertemu dengan teman-teman di sekolah, kalian bisa membagikan cerita ini kepada mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kalian dalam Taman Dongeng kali ini. Akhirnya Kak Ana pamit. Kita bertemu lagi minggu depan tentunya dengan cerita dan kisah yang lebih menarik lagi. Dadah!

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Oi, Gabriela!
1: Que tá?
2: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
3: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
2: Aduh. Kok bisa, Tole? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
3: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
2: Ah, telat sarapan pagi, kan?
3: Iya, Mbah.
2: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
3: Iya, Mbah.
2: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
3: Ya maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
2: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
3: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
2: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
3: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat budaya, banjirop yang bertahun-tahun menghantui wilayah Kecamatan Tirto dan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Pemerintah tahun 2026 ini telah menyiapkan sejumlah program strategis seperti proyek peninggian tanggul, perbaikan pintu air hingga pembangunan rumah pompa. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Pujo Pramudiarto, mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk beberapa titik yang dinilai menjadi kawasan prioritas penanganan banjirop. Salah satu program utama yang dikerjakan adalah peninggian tanggul di Kecamatan Tirto dengan nilai anggaran sekitar 700 juta rupiah. Selain peninggian tanggul, DPU Taru juga menyiapkan anggaran sekitar 150 juta rupiah untuk perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengatur aliran air dan meminimalkan masuknya air laut ke kawasan permukiman saat pasang. Beralih ke informasi lainnya, langkah edukatif dan inovatif ditunjukkan oleh jajaran Polres Salatiga dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi SH SIKMH memimpin langsung apel akbar apresiasi sekaligus meluncurkan atau launching pembuatan monumen peringatan pelarangan penggunaan knalpot brong di lapangan upacara SMK Negeri 3 Salatiga pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang berlokasi di Jalan Jafar Sotik, Kalibening, Tingkir, Kota Salatiga ini diikuti oleh sebanyak 576 siswa-siswi kelas 10 dan 11. Agenda strategis ini turut dihadiri juga oleh Kepala SMK Negeri 3 Salatiga, Srianto SPD-MPD, Pejabat Utama Polres Salatiga, Kapolsek Tingkir Kompol Daryono SE, serta jajaran guru dan karyawan sekolah setempat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki

Nuwun para pamirsa sutresna ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar RRI digital. Kalenggan dinten samangke Minggu Suryo Kaping 18 Juni 2021 Kulo Fahri Marlian marak sowan malih saperlu nerasaken jejiban ngantos wonten mangke dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Kawilujengan kasarasan kabagian mugia tansah sumrambah dateng jiwa lan anggo kulan panjenengan rahayu niring sambikolo Kang Mas Bayu. Kados padatan pepanggian Minggu siang Pro 4 RRI Semarang antos mangke dungkap tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi wontening acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika wau tartanto kanthi pangajab atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes leluri budaya Jawi. Saperangan gending-gending Jawi menika sampun karantam wontene merwakani pepanggian siang punika wontening acara mari kangen nun sewu uyon-uyon minggon sumangga langkung rumen kapiyarsaken lancaran pambuka laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Iki Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno lancaran pambuka. Laras pelok pada 6 dening karawitan studio RRI Semarang kalawau sampun merwakani acara uyon-uyon minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending Jawi ingkang salah singipun badhe katuraken inggih menika udan sore minggah ladrang peksi kuwung laras slindro padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Menika mangke kasambet erang-erang bagelen minggah ladrang opak apem laras peluk padat 6 dening karawitan condong raos pimpinan Ki Narto Sabdo. Kulambali pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika udan sore minggah ladrang peksi kuwung laras slindro padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang kasambet gending erang-erang bagelen minggah ladrang opak apem laras pelok padat 6 dening karawitan condong raos pimpinan Ki Narto Sabdo.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Iki Kang Mas Bayu, siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Sasampunipun kakumandhangaken adzan zuhur mliginipun kagem wewengkon Semarang lan saenggingipun, sumangga kula ngaturaken wilujeng nindakaken jejibahan ibadah salat zuhur dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Kalajengaken Kang Mas Bayu pasugatan gending Jawi ingkang samangke badhe katuraken inggih menika ladrang Sri Hascaryo Laras Lindro Patet Songo dening karawitan studio RRI Semarang. Lambali pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika ladrang Sri Hascaryo Laras Lindro Patet Songo dening karawitan studio RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, langkah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus dijajaki oleh pemerintah Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga menerima audiensi jajaran pimpinan PT Jaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Provinsi Jawa Tengah di ruang kerja Wali Kota pada Selasa 9 Juni 2026. Pertemuan dinas tersebut turut dihadiri dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Salatiga. Dalam kesempatan audiensi tersebut, Direktur Utama PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah, Oni Suharsono, memaparkan peran krusial institusinya. Jamkrida hadir secara khusus untuk memberikan layanan pinjaman atau maksudnya penjaminan, baik dalam skema kredit maupun non-kredit yang didedikasikan bagi para pelaku UMKM di wilayah Jawa Tengah. Layanan yang kita berikan adalah penjaminan, baik penjaminan kredit maupun non-kredit. Merespon pemaparan tersebut, Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menyambut baik peluang kolaborasi dan kerjasama yang ditawarkan oleh pihak Jamkrida. Beralih ke informasi lainnya, Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan berupa operasi celah bibir atau bibir sumbing dan lelangit mulut secara gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026 di ruang instalasi bedah sentral atau IBS Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Dalam keterangannya di Mapolda Jawa Tengah, Kabid Dokes Polda Jateng, Kombes Pol Dr. Gigi Agung Hadi menyampaikan bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat melalui bidang kesehatan, sekaligus dalam rangka untuk memperingati Hari Bhayangkara ke-80 di wilayah Polda Jawa Tengah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Iki Kang Mas Bayu, Pro Pamiyarso Sutresno, siang puniko, panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang, ingkang ngaturakan pasugatan gending-gending Jawi, wonten ing acara uyon-uyon minggon. Badhe kalajengaken malih Kang Mas Bayu, pasugatan gending-gending Jawi, ingkang sanesipun, menika mangke kakiraken ngantos tabuh kaping 13, inggih menika pasugatan gending raket minggah ketawang pamudyo laras pelok padet barang dening karawitan Tanjung Krida Budaya menika mangke kasambet bawa lindur dawah gending rondon sari minggah ladrang sekar gadung kalajengaken ketawang tarupolo laras lindru padet menyuro dening karawitan riris raras iromo.

Iki Kang Mas Bayu Pasugatan Bowolindur Dawah Gending Rondon Sari Minggah Ladrang Sekar Gadung Kalajengaken Ketawang Taru Polo Laras Lindru Padhet Menyuro Dening Karawitan Riris Raras Irama Kalawau Sampun Katuraken Ugi Minangka Pasugatan Ingkang Pungkasan Wonten Ing Acara Uyon Uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang Siang Punika Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami sumangga samangke awit krana winatesing wekdal pun pungkasi langkung rumiyin acara uyon-uyon minggon kanthi sesarengan ngumpulaken tetunggu mugi-mugi kabudayan Jawi Kang Mas Bayu mliginipun seni karawitan menika Sagetong Rembaka tansah lestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang terus memperkuat aspek keamanan dan keselamatan melalui pelaksanaan pelatihan Tim Tanggap Bencana Mitigasi Risiko Darurat Kebakaran. Kegiatan digelar di Aula Graha Pancasila Lapas Kelas 1 Semarang pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Lapas Kelas 1 Semarang dengan Dinas Pemadam Kebakaran Gunung Pati yang hadir sebagai narasumber dan instruktur. Pelatihan diikuti oleh perwakilan pegawai, instruktur warga binaan pemasyarakatan atau WBP, serta perwakilan tamping dari berbagai blok hunian. Pelatihan ini merupakan gagasan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 1 Semarang, Gunawan Prakarsa, sebagai bagian dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP, dan program tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas petugas dan warga binaan dalam menghadapi potensi keadaan darurat, khususnya risiko kebakaran di lingkungan lapas. Beralih ke informasi lainnya, SMA Negeri 1 Wonotunggal terus berupaya untuk menyosialisasikan proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 agar sesuai dengan prinsip yang dianut no titip, no jastip. Pihak sekolah bersama dengan komite dan perwakilan desa telah menggelar sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat. Kepala SMA Negeri 1 Wonotunggal, Hanjar Kiri Anggraini, mengatakan sosialisasi telah disampaikan kepada warga sekecamatan Wonotunggal melalui keterwakilan kepala desa, tokoh masyarakat, calon orang tua murid, dan komite sekolah. Dia menegaskan sosialisasi ini sebagai sarana kampanye bahwa SPMB sebagai layanan publik untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan bermutu melalui sistem penerimaan murid yang transparan, berkeadilan, dan inklusif. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Hetiku Sendang Sahabat Budaya Hati Yang Luka versi keroncong modern ya, atau pop keroncong untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, di akhir pekan ini, di waktu istirahat siang ini ya. Semoga menjadi penyejuk juga sahabat budaya di luar sana, meskipun agak berawan ini ya kalau untuk Semarang, tapi pas keluar tadi kok ternyata agak sumuk juga ternyata. Monggo ya untuk panjenengan yang di siang ini sedang bersantai ya, nanti mau bergabung, mau request lagu pop keroncong gitu ya, atau keroncong modern, kami silahkan saja di line telepon 024-8316661 atau di WhatsApp 0811-2777914 ya. Masih bersama Farik di Perempat RRI Semarang siang ini. Yang via telepon boleh kita terima dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Fahri.
0: Selamat siang Bu Karyati.

0: Siti.
1: Ya, mau minta lagu Mas Fahri.
0: Lagunya apa?
1: Mungkin siang ini minta lagu Kisah Seorang Pramuria, Mas.
0: Kisah Seorang Pramuria, ya.
1: Ya, yang kencang ya, Mas.
0: Siap, Ji.
1: Kisahnya siang ini buat semuanya aja. Yang siang ini lagi dengerin Rosong Ria dimanapun Anda berada. Spesialnya buat Mas Fahri siang ini yang tugas semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Tetap semangat Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Inci, Bu Karyati.
1: Sambil melayani pelanggan, makasih.
0: Siap Inci, sama-sama. Selamat siang. Waalaikumsalam, sehat selalu yang di lapangan Kembang Jepara ini ya, ada Bu Karyati tadi lagunya Kisah Seorang Pramuria. Nanti kami siapkan ya. Di belakangnya yang di Kendal sekarang boleh kita angkat dulu. Yang Anggoro, selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Cuaca redup.
0: Redup ya, Kung ya.
2: Dari pagi.
0: Dari pagi memang berawan juga di Kendal sana terlihat.
2: Tapi semalam sudah anu kriik-kriik.
0: Wah, semalam malah kalau untuk di Semarang Barat itu hujannya lumayan deras, Kung. Pas malam ya, itu.
2: Kriik-kriik. Sekilas nampaklah engkau di balik pintu. 60-an ini. Tersenyum di kau menusuk hatiku. Untuk semua aja yang merasa,
0: Nji, merasa
2: pada tahun itu suka dengan tembang ini dan kejadian itu indah.
0: Oh ngaten.
2: Kakung masih SMP itu kok Mas Bari.
0: Nji, kung nun sewu, menika hati tertusuk duri atau duri dalam napa? Bagai hati.
2: Sanes sedoyo.
0: Yang bener apa kok?
2: Teringat selalu.
0: Oh lah kok. Oh iya benar. Oh iya ding, benar teringat selalu njih. Hati ku sendang ya.
2: Hati ku sendang. Kamu hati yang luka ya hati ku sendang kan.
0: Njih. Nah,
2: teringat selalu itu angkatannya dengan popnya Pulus Ribu.
0: Oh berarti emang apa ya generasi awal itu 60-an ya.
2: Iya 67 itu. Sekilas nampaklah engkau di balik pintu, tersenyum di kau menusuk hatiku. Nah itu pada zaman itu mau mencari lewat depan rumahnya aja senengi rakan.
0: Wah, sih, pun mesam piyambak gitu.
2: Iya, memang nanu. Orang pacaran itu menurut zamannya. Memandang terus tersenyum kan. Disangkat dengan smile for me. Ono kaira.
0: Wes, nji.
2: Tapi ana kaira karu-karuan smile for me.
0: Ora karu-karuan benae.
2: Lu lagi uklon uger. Kelingan terus mencet itu terus bilpap. Terus aku tidak dapat tidur tanpamu, Kaira. I don't like sleep alone.
0: Dan banyak
2: Paul Anka, kan pengen enak karu-karuan. And so on dan lain sebagainya. Oke, Mas Bari judul tembangnya jangan
0: siap,
2: lupa.
0: Teringat selalu. Injih, Kung.
2: Tetap
0: siap.
2: Tetap Yati Kosendang. Itu dilantunkan pertama oleh Teti Kadi.
0: Teti Kadi, Injih. Siap.
2: Untuk semua pendengar di sini, salam hormat dari saya. Salam sejahtera. Stand by
0: terus yang di Kendal ini ada Eyang Anggoro tadi njih. Oh iya teringat selalu kaya lali njih. Hatiku sendang ya Kung ya, nanti kami siapkan coba untuk panjenengan menjadi teman istirahat siang ya. Ada yang dari Tuntang mengudara, Pak Sastro selamat siang.
3: Mas Fahri gimana ya?
0: Wah, pangestunipun Pak Sastro, sehat, semangat, bahagia. Siang ini bahagia kita, apalagi akhir pekan, weekend, ya. Minggu.
3: Berarti menyeluruh kok ya.
0: Oh iya, berawan gitu.
3: Jadi tidak ada.
0: Terus bunti, kok suaranya putus-putus ini Pak Sastro?
3: Enggak hujan, anu cuacanya itu redup gitu loh.
0: Njih, redup. Saat ini redup.
3: Tapi enggak hujan.
0: Njih, enggak hujan.
3: Aku nagih janji kemarin request Kroncong Lauk ya, belum diputerin kan.
0: Ini ada Love tapi yang versinya Hetiku Sendang.
3: Ya lah. Kan Love tuh. Memang hanya Heti kok.
0: Oh, kemarin sudah diputer loh, Pak Sastro.
3: Memang aku mendengar ya yang versinya siapa itu Rinto, enggak tahu itu coveran tuh gimana.
0: Njih. Ini mau ya, Love.
3: Tapi memang yang itu kaset saya punya.
0: Njih.
3: Hati
0: kau sendak. Yaudah, Nji, nanti tak siapkan ya Pak Sastro ya. Love, Nji. Nji. Siap, Nji. Ini nun sewu Pak Sastro karena suaranya patah-patah, jadi sudah, Nji. Salam buat semuanya, ngaten Nji Pak Sastro. Nji, siap, Nji. Terima kasih Pak Sastro. Ini kenapa ya kok tumben-tumbenan beliau? Kan suaranya kadang sok masuk, kadang sok orang gitu. Sepertinya karena jaringan ini ya. Apakah karena ada yang trouble gitu Nji? Biasanya lancar yang dari Tuntang, ini kok kadingaren agak terganggu jaringannya ya. Tapi yang jelas terima kasih Pak Sastro, sehat selalu ya. Nanti kami siapkan Love dari Hetiku Sendang ya. Ini yang di line telepon, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam.
4: Selamat sore. Selamat siang.
0: Ini kata si siang Bu Dewi.
4: Iya. Betul, ayo tawar.
0: Nggih, niki jenengan posisi baru bangun atau gimana? Baru bangun tidur ya?
4: Enggak, aku lagi nopo.
0: Lagi nopo?
4: Sakit.
0: Oh, lagi sakit. Apa, tenggorokannya apa gimana? Batuk apa gimana?
4: Enggak enak badan.
0: Oh, lah pantas kok suaranya agak beda ini. Serek-serek ya?
4: Iya.
0: Ya udah, yang penting cepat sehat. Ini
4: obatnya apa?
0: Walau hati menangis, siap.
4: Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Wali saya kesehatan. Jangan lupain aku ya.
0: Oh iya, ndak lupa toh. ndak lupa, Nji.
4: Jangan tinggalin aku ya.
0: Oh iya iya, ora lunga-lunga wong iki siaran terus kok ya nang kene terus Bu Dewi.
4: Kalau nangka aku mati man gimana?
0: Oh iya, jangan dulu gitu. Jangan dulu.
4: Makasih,
0: doanya tetap sehat, tetap baik, kita tetap seger waras. Kok malah ngendikannya ngaten iku. Nanti kalau semisal aku tiada gimana ya. Nganu, yang penting itu kita pikirannya positif dulu gitu. Kalau semisal kepengin sehat, ya udah mikirnya yang sehat-sehat. Kita ranggi ngaten toh Bu Tarto. Bu Tarto, halo.
5: Ya, selamat siang.
0: Gila, ini positif ini pikirannya sehat terus ya. Terus pun di Gunung
5: sehat.
0: Wah, Nji Bang Estuni pun Gunung Pati gimana Bu Tarto siang ini?
5: Panas sih kok ini, setel ke lagu Demi Kau dan Si Buah Hati wonten mboten.
0: Nanti kami siapkan ya Demi Kau dan Si Buah Hati, Nji.
5: Nggih. Kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah, Mas.
0: Amin, Nji.
5: Kalih kula nyun dikirimi nganu Mas kayak WA ne.
0: Sinten?
5: RRI, RRI 1.
0: Mbeki
5: lagu iki kok
0: Pro 1, Pro 1.
5: Pro 1 kok lagune apik-apik jam 09.00 tekan jam 11.00.
0: Nggih, menika
5: barat lama. Mas Agil.
0: Nggih, sareng Mas Agil, Ruang Rindu biasanipun menika.
5: Nggih. Mangke kirimi nggon WA
0: ya,
5: Mas.
0: Nggih, nggih, mangke kula kintunaken nomor Pro 1, nggih.
5: Nggih. Matur suwun.
0: Sami-sami. Wah, jan alhamdulillah kita senang. Jadi kalau RRI Semarang ya jangan hanya Pro 4 tok gitu ya, Pro 1 ya kadang dimonitor gitu. Yang suka lagu-lagu pop kekinian ya di Pro 2 gitu. Jadi imbang semuanya. Tenang Bu Tarto, nanti kami kirimkan ya supaya panjenengan bisa request atau mau kirim salam buat penyiarnya juga di Pro 1 gitu Nji. Nanti kami kirimkan nomornya. Sekarang kita ke kisah seorang pramuria dulu sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama di Pro 4 Semarang siang hari ini.

0: Sobat Kabut Dataran Tinggi Wonosobo, masyarakat pedesaan merajut kehangatan melalui semangkuk tradisi yang telah bertahan melintasi generasi. Sahabat budaya perempat RRI Semarang, ketika kata dawet melintas di benak Anda, ingatan kita pasti tertuju pada segelas minuman es yang menyegarkan di siang terik. Namun, di Wonosobo, dawet mengalami metamorfosis budaya yang unik melalui hidangan bernama gecok dawet. Sebelum ayam pertama berkokok menyapa fajar, para simbah pedagang gecok dawet di pasar tradisional Wonosobo telah menyalakan tungku mereka. Dari panci tanah liat tua, asap tipis mengepul, menebarkan aroma jahe membakar udara dingin. Gecok dawet bukanlah minuman es, melainkan sup manis hangat beraroma rempah yang mengalirkan energi kehidupan baru, ritme tubuh warga Wonosobo. Tampilan visualnya pun syarat akan nilai kesederhanaan pedesaan. Dawetnya tidak berwarna hijau molek, melainkan kecoklatan alami karena diracik dari tepung beras dan gula aren murni. Teksturnya lebih besar, menawarkan sensasi kenyal yang ramah di lidah saat digigit. Keistimewaannya terletak pada kuah gecoknya. Rebusan jahe tua yang dimemarkan berpadu dengan legitnya gula merah, wangi daun pandan, serta semburat kayu manis yang menenangkan. Ketika kuah yang mendidih itu disiramkan ke atas dawet dan diberi sentuhan gurihnya santan kental, terciptalah rasa manis pedas hangat yang creamy. Saat Anda duduk di bangku kayu sederhana di pasar kretek atau terminal Mendolo, sembari meniup perlahan mangkuk yang mengepul di tengah kabut dieng yang mulai turun rendah, sesapan pertama gecok dawet akan terasa bagai sebuah pelukan hangat alam yang menenangkan jiwa. Saat Anda duduk di bangku kayu sederhana di pasar kretek atau terminal Mendolo, sembari meniup perlahan mangkuk yang mengepul di tengah kabut dieng yang turun rendah, sesapan pertama gecok dawet akan terasa bagai sebuah pelukan hangat alam yang menenangkan jiwa. Hidangan ini juga mengemban peran penting sebagai perekat sosial. Dalam ruang-ruang domestik keluarga Wonosobo, resep gecok dawet diwariskan turun-temurun bagai sebuah pusaka tak berbenda. Setiap rumah memiliki rahasia takaran jahenya sendiri. Ada yang menyukai ketajaman rasa pedas rempah, ada pula yang memilih kelembutan manis yang pekat. Di era modern ini, ketika kuliner instan menggeser banyak tradisi, para pedagang gecok dawet di Wonosobo tetap memilih jalan sunyi ketelatenan. Mengupas jahe secara manual, mencetak dawet satu demi menjaga konsistensi rasa. Sebuah bukti otentik bahwa tradisi mampu bertahan bukan karena kemegahan visualnya, melainkan karena keikhlasan dalam merawat rasa yang menghubungkan masa lalu dengan hari ini. Bila langkah Anda menuntun Anda menuju Wonosobo, sempatkanlah melambat sejenak menikmati seporsi gecok dawet dan biarkan kangen tradisi meresap ke dalam sanubari Anda. Saya pamit undur diri dari jalan-jalan asik kali ini. Teruslah mengakar pada budaya bersama perempat RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

Walau hati menangis, sahabat budaya dari Dian Bisesa ya, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini. Sebelumnya juga teringat selalu ya, kami putarkan untuk Kung Anggoro yang di Kendal ya, untuk panjenengan semuanya saja. Bu Arti yang di Genuk ini tadi mengirimkan atensinya ya. Selamat siang Perempat Semarang, kalau boleh minta tembangnya Kau Selalu di Hatiku ya. Matur nuwun Mas Fahri, selamat tugas, pokoknya sehat selalu ya, bahagia, ceria, smile, semangat, dan rezekinya berlimpah. Amin. Salamnya untuk semuanya saja. Selamat beristirahat siang sambil mendengarkan irama keroncong di Perempat ya. Aku juga mau nomornya Pro 1 Mas. Jih, ini sudah kami kirimkan ya Mas. Ini ternyata emang luar biasa. Banyak yang monitor ke sana juga ya. Alhamdulillah jih, sudah kami kirimkan Bu Artin jih, silakan untuk diramaikan. Ini penyiar yang lagi tugas juga standby di sana ya. Ada siapa lagi? Bang Ragil nasi goreng Undip. Derek midhangetaken Mas Fahri jih, monggo sugeng miyarsaken menapa menika keroncong gitu. Tembang-tembang keroncong Perempat RRI Semarang, Bang Ragil yang di Tembalang Udip ya. Ada juga Bu Purnani yang di Kismantoro Wonogiri juga hadir. Selamat siang Mas Fahri, selamat tugas ya, selalu bahagia, sukses, banyak rezekinya. Amin. Kalau boleh Kamus Kocak ini termasuk keroncong bukan ya? Nanti kami coba monitor dulu ya Bu Purnani ya. Kalau misal ada request yang lain, oh ini ada ternyata. Sebiduk di Sungai Musi, jih, ini nanti kami putarkan ya. Mungkin Sebiduk di Sungai Musinya saja ya. Ada juga Bu Nunuk yang di Krapia. Selamat siang Mas Fahri, mau minta lagu Debu Jadi Permadani. Buih Jadi Permadani atau Debu Jadi Permadani ini ya. Mungkin kalau misal beda ya tak cek sih monggo ya. Baik Kang Mas Bayu, ini kita lanjut saja kembali ke tembang ya. Sudah kami bacakan beberapa tensi yang masuk. Jadi masih ada juga sebenarnya. Tapi yang sudah kami siapkan ini ada keroncong Love ya, Hatiku Sendang, monggo kita nikmati bersama di siang hari ini.

Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

Sundari Sukoco, sahabat budaya, kau selalu di hatiku menjadi satu tembang penutup ya. Di Perempat Semarang Musik Informasi siang ini, kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Yang masih di WhatsApp ini ada Bu Yuni Papandayan ya, Pak Sabto, Kang Ruraya juga terima kasih atensinya. Setelah ini sahabat budaya, kita akan kembali bersama dalam acara Mari Kangen.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Demak kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Prestasi tersebut menjadi raihan WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Kabupaten Demak. Opini WTP tersebut diserahkan Bupati Demak Estiana didampingi Ketua DPRD Demak Zainul Fatah dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Laporan itu diberikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfiha Rahmatullah di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 11 Juni 2026. Estiana mengatakan raihan WTP ke-10 ini menunjukkan bahwasanya konsistensi pemerintah Kabupaten Demak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Namun, percepatan tersebut harus dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Ketua Komisi D, Nur Saadah, menegaskan perbaikan jalan tidak boleh dilakukan sekedar untuk memenuhi target, melainkan harus dikerjakan secara profesional dan sesuai standar teknis. DPRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah menyiapkan kebutuhan anggaran 2026 untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, termasuk salah satunya di Kabupaten Blora yang menjadi salah satu daerah dengan kebutuhan penanganan infrastruktur cukup mendesak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: jeleng bot jelenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos

0: kulo.
1: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompak campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno siang menika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen. Ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending badutan Sragen sesarengan kalian karawitan Asmoro Laras. Kalau wau sampun katuraken utuk kuwuk laras pelok padet barang, sateringipun ugi sampun katuraken walang kekek selindro songo lajeng ijo-ijo pelok barang menika sih. Salajengipun Kang Mas Bayu menika taksi sesarengan kalian karawitan Asmoro Laras badutan Sragen rating laras lindru patet songo mereka mangke kasambet pasugatan ingkang pungkasan inggih menika pacul gowang laras belok patet barang sumangga.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.
0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya PMI Kota Semarang tingkatkan kompetensi relawan melalui kegiatan Youth Volunteer Gathering bagi Palang Merah Remaja atau PMR Mula, Matia dan Wirase Kota Semarang pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan diikuti sebanyak 800 anggota PMR dari 68 satuan pendidikan dan kampus menjalani uji tanda kecakapan atau UTK dalam latihan gabungan yang berlangsung di SMK Negeri 7 Semarang. Ketua Bidang SDM dan Relawan Wiwit Rianto mengatakan kegiatan pelatihan gabungan dan uji tanda kompetensi bagi relawan setiap tahun dilakukan. Pelatihan ini juga sebagai persiapan para relawan untuk mengikuti Jumpa Bakti dan Gembira atau Jumbara di tahun 2027 mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Polres Demak kembali menggelar turnamen Mobile Legends Kapolres Demak Cup 2026 Season 2 dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi e-sport yang berlangsung pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2026 mendatang ini di Pendopo Kabupaten Demak menjadi ajang pencarian bibit atlet muda sekaligus seleksi menuju Kapolda Cup dan Kapolri Cup 2026. Kapolres Demak AKBP Arizal Samilino Ganda Saputra mengatakan turnamen tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap perkembangan e-sport yang saat ini semakin diminati generasi muda. E-sport tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga mampu membentuk karakter positif seperti disiplin, kerja sama tim, kemampuan berpikir strategis, dan sportivitas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: dangdut. Semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik, ya semakin cerah juga. Ya bareng Berempat Semarang yang kembali hadir dalam acara Bro Dangdut ya. Di sore hari ini pokoknya kita harus bergoyang bersama sahabat budaya. 2 jam nanti kita akan bersama-sama mendengarkan, menikmati gitu, menjogeti tembang-tembang dangdut yang diputarkan di Berempat RRI Semarang. Ya monggo, yang nanti mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau senggol-senggolan, kami persilahkan ya. Di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp 08-1127-77-914. Ya, telepon yang sudah bergabung ada siapa di sana? Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga yang di Micen.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Iya, Mas Ari.
0: Jibu Dewi.
1: Iya, putri aku. Judulnya mengapa susah ya?
0: Mengapa?
1: Dari Rita Sia. Mengapa miskin tak boleh bercinta, mengapa yang kaya harus bercinta, mengapa gitu, ada enggak?
0: Ini ada, tapi dari Nur Halimah, gimana?
1: Kunci
0: ya, siap, jih.
1: Ya.
0: Nanti tak putarkan.
1: Selamat saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, Bapak Ibu. Enggak bisa ya tukar satu. Jadi lebih sakit.
0: Jih, lekas sembuh ya.
1: Selamat buat semuanya saja. Terima kasih buat Mas Wari jaga kesehatan.
0: Injih,
1: semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Panjang umur,
0: amin.
1: Jih. Selamat hati jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih ya, Mas.
0: Ninji, siap. Waalaikumsalam, Bu Dewi yang di Micen. Lagunya mengapa ya? Nanti kami siapkan yang versinya Nur Halimah. Di Tuntang ada Pak Sastro. Ini semoga suaranya beres ya. Halo, Bro Dangdut. Halo, Pak Sastro. Bro Dangdut. Wah, lain nih. Waduh, wah, lain nih suaranya kok enggak keluar. Barangkali bisa dicoba lagi ya Pak Sastro ya. Ini kok suaranya dari tadi siang, bahkan dari kemarin ya, ini sudah mulai putus-putus, bahkan tadi belum bisa keluar suaranya. Ya udah, yang via telepon dulu ada siapa di sana? Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, makin asik.
0: Nggih, makin asik. Ini nggih, ini dengan
2: Pak Sabto Kang Uru Raya.
0: Pak Sabto Kang Uru Raya. Jih, akhirnya mengudara juga. Pangestuni pun sehat, semangat, bahagia kita. Karejeken alhamdulillah. Kosa wangsuli pun Pak Sabto sami sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wanjih sehat, cocok alhamdulillah kita bahagia selalu. Sore ini lagunya mau apa Pak Sabto?
2: Lagu ini pun gara-gara sebotol minuman.
0: Waduh, gara-gara sebotol minuman sih. Siap, nanti tak putarkan ya, Pak Sabto.
2: Salam
0: ya.
2: Salam ini,
0: kagem sinten monggo.
2: Salamnya kangge Bu Titin. Lamper tengah nih kok nggih.
0: Nggih.

0: Ucawati, Dewi Rembang, Bueni, Bueni Buca ya.
1: Nji.
0: Bueni, Siwindito, Bu Sarinem, Bu Sela, Bu Aceh, Penggaron, Galep Bu Aceh Kusumo, Bu Torong ya.
1: Oh Nji.
0: Bu Ngapini, Pak Kapur, kemudian Bang Jum,
1: Pak
0: Heri, terus Sinten maling ya, oh Bundenop ya,
1: Nji siap, Jepara,
0: Tanta N, Poronko, Opinghu, kalian sedaya mawon ya mas?
1: Oh Nji siap, sedaya mawon,
0: daftar masuk perompan gitu.
1: Jih, daftar pro dangdut ngaten sih. Siap. Ngaten Pak Sabto. Kalau
0: dilepet ke member nggih Mas.
1: Oh, lanjutnya kan ra nggih pendengar gitu. Nah, member.
0: Kangge grup maksudipun.
1: Oh, lah menawi grup menika mangke anu nyuwun pirsa Butarto menika ingkang mangertos.
0: Nggih. Nggih, nyuwun tulung Butarto
1: nggih. Nggih.
0: Nggih, matur nuwun Mas Ali.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yang di Kanguru Raya sahabat budaya. Ini ada Pak Sabto tadi ya, lagunya Gara-gara Sebotol Minuman, nanti kami siapkan coba ya. Yang sudah mengudara di Tembalang Undip, ini ada Bang Ragil, Pro Dangdut.
2: Ya, Pro Dangdut yang semakin asik.
1: Semakin aja. Asik aja ya. Tembalang
2: selamat
1: ini.
2: Selamat sore Mas Fahri.
1: Selamat sore juga Bang Ragil. Gimana?
2: Baru sekali ini bisa nyenggol.
1: Nanji, biasanya nyenggol-nyenggol di WhatsApp tok jenengan. Alhamdulillah bisa mengudara ini ya. Gimana mau request lagu apa sore ini
2: mau
1: Bang Ragil?
2: Mau minta lagu Mas.
1: Apa?
2: Badai Biru.
1: Badai Biru ya? Siap. Kintun salam buatan jenengan.
2: Kagem sedaya mawon.
1: Oh inji, siap.
2: Spesialnya kagem Mas Fahri. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Bang Ragil sehat selalu. Laris manis ya nasi gorengnya yang di Tembalang Undip sahabat budaya, lagunya Badai Biru nanti kami siapkan. Via telepon yang sudah kelundang-lunding ada siapa di sana? Ayo kita terima dulu yo, Pro Dangdut.
3: Iya, semakin asik.
1: Semakin asik.
3: Salam sejuk segar. Miliknya Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Semarang.
1: Nomornya?
3: Nomornya masih Tiu.
1: Anjis, ya.
3: Ada pantun mengatakan boleh ngebut di jalan raya. Dari Cetang sampai ke Diri. Saya Pak Kabut, meskipun tidak muda. Tapi disayang tujuh bidadari.
1: Wanji, amin.
3: Penyiarnya tidak boleh meri.
1: Unda boleh.
3: Apalagi yang namanya Fahri.
1: Ya. Wanji, nah Fahri cukup setunggal, ampun tujuh, Pak. Kebanyakan, tidak kuat kalau Fahri.
3: Kok jita? Menang saya?
1: Menang jenengan, pokoknya jenengan ini kutub itu.
3: Gentleman, bagus.
1: Anji,
3: Mas, gimana? Aku yang judulnya 10 macam kamu.
1: 10 macam kamu dari siapa itu, Pak?
3: Tapi tahu ya.
1: Oh Mansur,
3: Mansur S.
1: Mansur S.
3: Nah itu
1: siap.
3: Makanya tujuh bidadari aja masih kecil. 10 macam kamu bisa dapatkan. Begitulah. Tante N langsung bunyi ngakak itu.
1: Jelas ya di Jepara.
3: Aku nyegolnya nanti ikut Mbak Dewi ya.
1: Sama
3: tadi baru muncul siapa?
1: Pak Ragil. Bang Ragil. Pak Sabto
3: terus
1: juga.
3: Terus ikutan Pak Sabto, ikutan Bu Titin, Kamper juga, dan lain-lain.
1: Siap.
3: Oh ya Pak Bukori ngacung Mas, Pak Bukori
1: sama Pancur Mas Mawi
3: ngacung, oke. Ada di Jepara, oke. Biasanya burungnya ketangkep itu.
1: Ngaten, Ji.
3: Tetap semangat Mas Wari ya.
1: Amin, Ji. Semangat selalu juga.
3: Sampai jumpa
1: Pak Kabut SGG. Lagunya dari Mansur S tadi ya, 10 macam kamu. Nanti kami siapkan, coba ditunggu. Yang dituntang, ayo mengudara maksudnya ya, kok pengudara. Pak Sastro, Bro Dangdut.
4: Prodang Dut, semakin sore semakin asik.
1: Semakin asik, ini suaranya jelas. Apa kabar Mas Fahri? Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia, gitu.
4: Tadi terputus-putus ya?
1: Iya, kenapa itu Pak Sastro?
4: Oh iya, anu Mas, saya ini kan pakai headset, kadang-kadang headsetnya itu kurang nuncep, kurang.
1: Kalau mengudara itu emang kami sarankan jangan sampai pakai headset, Pak Sastro.
4: Enggak, karena wilayah saya ini wilayah rame, jadi sepeda motor ono bocah dolanan.
1: Itu insyaallah. Itu insyaallah enggak bakal masuk walaupun tanpa headset sekalipun, Pak Sastro, tenang saja. Suaranya jenengan kalau kan, sekarang ini malah jelas.
4: Saya kan enggak pakai radio ini, jadi saya pakai HP.
1: Oh, ngaten.
4: Mas, saya request anu Mas ya.
1: Apa lagunya?
4: Kemarin kan saya request apa? Karena sayang itu Mas.
1: Oh, karena sayang.
4: Tapi waktunya mungkin enggak nyukupi itu. Dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Karena sayang.
1: Coba nanti ya.
4: Ada toh?
1: Ada.
4: Coba
1: ada.
4: Diklik ada toh?
1: Ada. Ya, ini sudah tak.
4: Salam buat tadi Pak Kabut ya. Wah, Pak Kabut tuh disayang 7 bidadari.
1: Wah, iya. Ora mung 7.
4: Luar biasa memang. Wah, Pak Anggoro kalah noh.
1: Tujuh kalau Pak Kabut.
4: Terus buat tadi semuanya yang sudah on air sudah nyalami saya, matur suwun, salam balik dari saya. Yang belum, monggo sami meramaikan pro dangdutnya pro 4 RI Semarang sambil goyang tipis-tipis
1: goyang
4: biar
1: tipis-tipis
4: sehat
1: tipis.
4: Buat Mas Pak, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
1: Amin.
4: Rezekinya lancar, berkah barokah. Oh iya, buat Mbak Dewi ya, sakit ya Mbak Dewi.
1: Tadi apa lagi sakit.
4: Apa tak irono
1: piye? Nah, monggo. Tak tiri
4: nang di BSP. Aku punya saudara di situ loh, Mbak. Di BSP. Di Villa Anggrek, Mbak.
1: Besok-besok main silaturahmi.
4: Di Villa Anggrek. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
1: Inji, waalaikumsalam, Pak Sastro. Akhirnya bisa jernih kembali suaranya ya. Jangan khawatir, Pak Sastro. Sebenarnya kalau semisal pakai headset gitu, Inji. Insya Allah suaranya tidak nembus kalau semisal tanpa headset gitu ya. Dengan HP tok malah bisa jelas gitu, Inji. Kayak pendengar yang lain. Satu lagi sebelum ke tembang sahabat budaya Kendal, ayo boleh ini ada siapa? Wow, ku nganggoro. Pro dangdut.
5: Semakin sore semakin asik, mau panas sih saya gimana?
1: Oh, langge ini juga sama. Semarang tiba-tiba cerah ini tadi.
5: Mataharinya muncul.
1: Alhamdulillah, nggak cerah-cerah, gitu.
5: Yo, ora porahmu karepe Gusti Allah ngono.
1: Langge, karepe, jih.
5: Tolong Pak Polisi agar anakku kembali.
1: Anak hilang meneh.
5: Ku akan membantu karena memang tugasku. Itu 73-an itu.
1: Ji, 73-an ya.
5: Hilang.
1: Siap.
5: Oke, Mas Sastro. Ini Mas Sastro ku pengune legok banget ya. Megap-megap orang krungu suarane kadang.
1: Njih, awit ngake headset menika Gung wau Gung.
5: Oh, ora nganggo katok berarti iki.
1: Katok. Headset kok katok iki lho. Headset.
5: Ya iya, ora nganggo katok ya mulo yo ngono kuwi lah. Nggih, untuk semuanya aja salam hormat.
1: Njih,
5: anak hilang.
1: Siap, anak hilang.
5: Tidak perlu diputer.
1: Njih, nanti tak puter ya Gung ya. Standby yang di Kendal, terima kasih. Ini ada anak hilang ya. Nur Halimah sekarang sahabat budaya, mengapa dulu ini kita putar ya sahabat budaya, mengapa untuk Bu Dewi yang di BSP Mijen.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia
2: Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Prodang dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin ramai ini ya. Ada yang sudah berdering, ini pesan di WhatsApp juga banyak sekali ya. Ya udah kita terima yang sudah gelundang-gelunding, ini ada siapa ya? Prodang dut.
1: Prodang dut, semakin asik.
0: Semakin asik.
1: Mantap, tenan Mas Fahri.
0: Bu Yanti, Bojonegoro.
1: Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Bu Yanti, sami sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mas Fari.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Fari nggih sehat nggih.
0: Oh, pangestunipun. Nggih, sehat semangat bahagia. Nggih. Heeh.
1: Badhe request lagu Mas Fari.
0: Lagu menapa?
1: Lagunipun Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam.
1: Malam.
0: Cobi mangke kula padosaken. Oh, Evi Tamala ya Bu Yanti ya.
1: Nggih,
0: siap. Nanti tak putarkan.
1: Assalamualaikum. Sedaya kemawon nih Mas Fari, Bapak-bapak Ibu-ibu sehat. Kagem Mas Fari. Sehat-sehat selalu, semangat.
0: Amin.
1: Bahagia sejahtera.
0: Nggih.
1: Rezekine pun lancar berkah barokah Mas Fari.
0: Amin.
1: Jangan lupa tetap senyum.
0: Senyum optimis.
1: Senyum optimis. Amin. Allahumma amin.
0: Sampun matur
1: nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti yang di Bojonegoro ya, sudah bergabung lagunya Rembulan Malam ya. Doa terbaik juga untuk panjenengan Bu Yanti nggih. Sehat selalu. Yang sudah mengirimkan pesan-pesan, ini ada banyak sekali ya. Butik Toyong Alian, ayo Bro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Fahri. Ada ngalian nih ya, Butik Toyo hadir. Mau salam buat bolo-bolo saja nih. Ada Pak Anom Sugito, Lekun ya, Pak Edi Meranggen, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Sariatun, Umi Salamah gitu. Terus ada siapa lagi, Mbak Isrofia, Mbak Sela Fauzi, dan semuanya saja. Makasih sudah dibacakan Mas Farinji. Siap untuk Butik Toyo yang di Ngalian. Ada Bu Yuni Papandayan, ini juga hadir kembali di Prodangdut ya. Semakin sore semakin asik Mas, gabung ya, kirim salam buat saya sendiri anak lanang. Ji, minta lagunya apa? Jangan Tinggalkan Aku ya. Untuk panjenengan selamat tugas, Mas Fahri sehat selalu nji. Oh, ini mau tanya, katanya kapan pertemuan lagi di Pro 4 RRI Semarang, katanya 3 bulan sekali nji. Ini mungkin yang bisa menjawab Pak Thomas ya. Pak Thomas nanti monggo bisa direspon atau di grup itu barangkali bisa diworo-woro gitu nji, pertemuannya kapan lagi. Terakhir sih kemarin ada pertemuan ya, minggu lalu atau mungkin minggu lalunya lagi gitu. Jadi ada pengisian survei juga dari teman-teman pemerhati gitu ya. Mungkin di lain kesempatan lagi ada Bu Yuni ya. Ditunggu saja pokoknya untuk bisa kumpul, untuk bisa nyambung tali pas seduluran dengan pendengar-pendengar yang lain gitu ya. Lagunya tadi ada Jangan Tinggalkan Aku sih, nanti kami siapkan ya. Pak Prasetyo Subandi, terima kasih atensinya, sehat selalu Bapak Njih. Pak Hirnomo yang di Kangkung Kendal, lagunya Buaya Buntung Mas Inul Daratista Njih. Salamnya buat Mas Fahri, selamat tugas ya. Salamnya buat Pak Abdul Gofur, Pak Harno Pacek Tegal, Pak Muhanya Burunggut, juga Mbok Parni yang jualan kacang ini ya. Sehat selalu pokoknya, laris manis jualannya, amin. Tadi ada Jangan Tinggalkan Aku, ada Buaya Buntung ya. Bu Hasri ini juga hadir, selamat sore Pro Dangdut, makin asik Mas Fahri, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Mau minta lagunya dari Lilis Karlina Mas, Cinta Terisolasi ya, Cinta Terlakban. Salamnya buat Pak Abdul Gopur ya, beserta Bu Lydia. Ada Pak Sapto juga yang di Kanguru Raya, Pak Sastro Nyegirat, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Sarinem, Bu Arti, Bu Sri Sembung, dan semuanya saja. Banyak ini ya dari Bu Hasri. Salamnya semoga semakin asik, semakin sehat, dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas. Amin. Terima kasih Bu Hasri. Nanti lagunya kami siapkan satu persatu, sahabat budaya. Sekarang kita kembali ke tembang dulu. Ini yang sudah cuma pak, yang sudah tertata rapih di playlistnya Pro Dangdut sore ini. Ada 10 macam kamu ya, ada Karena Sayang juga, Anak Hilang juga sudah kami siapkan. Ini untuk panjenengan semuanya saja, pendengar setia Pro Dangdut yang makin sore makin rame makin asik. Nanti kita lanjut sahabat budaya. Jadi sekarang kita ke Mansur S dulu, 10 macam kamu, monggo.

0: Seni beksan ngandut filosofi lan saged kadadosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau wau wonten ingkang tradisional upaminipun tari Eko Pawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Terus menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ono sing menang, ono sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kepenak. Dados kedaipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.
2: Kita Indonesia.

0: Klenteng Sampokong. Wisata sejarah Kota Semarang tidak hanya menawarkan destinasi berupa kota lama yang syarat akan bangunan tua era kolonial. Sebuah komplek klenteng kuno berdiri sangat mencolok di sisi lain kota, dominasi warna merah dan tidak pernah sepi pengunjung untuk tujuan wisata maupun peribadatan. Tahun 1416, armada Laksamana Cheng Ho terpaksa berlabuh di daerah Simongan Semarang yang kala itu masih berupa pesisir. Seorang jurumudi bernama Wang Jihong jatuh sakit. Tidak jauh dari pantai terdapat sebuah gua. Di sanalah dia tinggal untuk menyembuhkan diri bersama beberapa awak buahnya, sementara Cheng Ho melanjutkan pelayaran ke timur. Wang Jihong meninggal pada usia 87 tahun. Dia dimakamkan tidak jauh dari gua, yang bahkan hingga saat ini pun orang-orang menyebut lokasi itu dengan nama Makam Kiai Jurumudi. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1965 dibentuklah Yayasan Sampokong. Setelah masa reformasi, pada tahun 2002, barulah Sampokong mulai berbenah. Renovasi besar-besaran dilaksanakan untuk mengatasi beragam masalah seperti banjir dan lain-lain. Tahun 2005, proses pemugaran rampung bertepatan dengan peringatan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang. Revitalisasi Klenteng Sampokong terus digunakan hingga menempatkannya sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Lumpia. Keberadaannya kian mengukuhkan Semarang sebagai kota yang majemuk namun damai.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kabar berita pukul 16. Sahabat Budaya, BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang melaksanakan penandatanganan kerjasama pada Kamis 11 Juni 2026. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. PKS dilaksanakan bersamaan dengan pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 yang digelar di Hotel MK Setos Kota Semarang. Kegiatan itu turut dihadiri dan disaksikan oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, Muhammad Irfan mengatakan, PKS tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para petugas sensus. Para petugas nantinya akan menjalankan tugas pendataan langsung di lapangan. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Pasar Peturungan Kota Semarang pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut menyasar ratusan pedagang, buruh pasar, pengemudi ojek online hingga pengunjung pasar sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Layanan kesehatan yang disediakan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng bersama Rumah Sakit Bayangkara itu mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejak pagi, masyarakat memadati posko pelayanan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis. Adapun layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi dokter. Ada juga pemberian obat-obatan dan vitamin untuk membantu menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik ya. Ada rembulan malam untuk Bu Yanti yang di Bojonegoro, semoga masih bersama Perempat Semarang di acara Pro Dangdut ya. Via telepon ada siapa lagi Pro Dangdut?
1: Halo.
0: Halo.
1: Pro Dangdut.
0: Semakin
1: sore.
0: Semakin asik Bu Karyati ya.
1: Iya betul.
0: Gimana? Nji.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya tetap sehat, semangat, bahagia selalu.
1: Amin. Bahagia Mas Fahri.
0: Nji.
1: Masih kebagian lagu enggak?
0: Masih lagunya apa jenengan?
1: Yang dari Ida Layla.
0: Apa itu?
1: Aku ini manusia.
0: Aku ini manusia, Ida Layla ya.
1: Iya, salamnya mungkin ikut yang udah naik-naik semua Mas Fahri.
0: Nji.
1: Buat Bapak Ibu dan Mas Bahyu, dimanapun Anda berada. Spesialnya buat Mas Fahri, sore yang kita semoga selalu sehat aja.
0: Amin, Nji.
1: Semoga Mas Fahri.
0: Amin.
1: Sampai jam 5 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di lapangan Kembang Jepara ya, Bu Karyati, lagunya Aku Ini Manusia. Yang di Kudus, boleh kita terima. Di belakangnya Bu Karyati ada Pak Basir Pro Dangdut.
2: Dangdut semakin sore semakin ramai.
0: Semakin ramai ya. Terus pundi menika kadhe ngersakaken menapa?
2: Request lagu.
0: Mm-hmm.
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua ya.
2: Mau salam-salam.
0: Buat siapa?
2: Dasa Fitri Nurja. Rip. Semua pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih.
0: Sama-sama. Inji, selamat sore Pak Basir, sehat selalu. Yang di Kudus sahabat budaya ya. Lagunya tadi sepiring berdua ya Pak Basir ya. Nanti coba kami siapkan dulu ya. Sepodo-podo idalailane iki Aku Ini Manusia sepiring berdua nggih. Nanti kita putarkan coba ya. Semoga waktunya masih mencukupi. Ada yang di Kampung Pelangi, sahabat budaya, Bu Sarinem ini ya, Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik, selamat sore Mas Pahri. Bu Sarinem mau kirim salam. Buat siapa? Buat Bu Sri Wahyuni, buat Bu Eni Mboja ya. Buat Bu Suwarni, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Mbak Tik Toyo.

0: Itu Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, salamnya buat Mas Fahri juga. Sehat selalu ya, semoga diberikan kelancaran untuk semua hal. Jih, lagunya Wulan Merindu. Wulan Merindu ya, nanti kami siapkan coba ya untuk Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Lagunya Wulan Merindu, nanti kami siapkan yang dari Cici Paramida ya. Untuk panjenengan ditunggu. Di belakangnya Mr. Owi Prodangdut.
1: Selamat sore, semakin asik lo Mas Fahri.
0: Semakin asik juga Mr. Owi yang di Jepara.
1: Ye, nyuwun sekar Mas.
0: Menapa? Tembangi pun menapa jenengan?
1: Sekare dengar pintaku. Mm-hmm. Dari Mustafa Dimyati.
0: Oh, njih, nanti coba kami siapkan ya Mr. Owi ya.
1: Ya, mm-hmm. Kirim salam
0: buat siapa?
1: Kangge Bapak Kari, mm-hmm. Bapak Abdul Gopu, mm-hmm. Pak Kumkum,
0: mm-hmm.
1: Pak Sastro Cenggirat, Pak Noto Sate, Pak Kabut SGG, mm-hmm. Yang punya pantun,
0: mm-hmm.
1: Si Raja Pantun itu.
0: Raja Pantun
1: SGG, mm-hmm. Kali Bunda Inno, mm-hmm. Tante En, Mbak Karyati.
0: Inji,
1: sampun di Mas Fahri.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Inji. Ada Mr. Owi yang di Jepara ya, lagunya Dengar Pintaku. Nanti coba kami siapkan dulu. Yang di WhatsApp Rompat Semarang ini ada banyak sekali atensi masuk ya. Selamat sore Bro Dangdut, makin asik. Dari Pak Parman di Ngadirjo Temanggung hadir ya. Mau salam buat semuanya saja Mas Fahri, salam sehat, tetap semangat. Requestnya Perjuangan dan Doa Mas. Jih, nanti coba kami siapkan ya Pak Parman ya, yang di Ngadirjo Temanggung. Lagunya Perjuangan dan Doa ya, nanti coba kita putarkan kalau semisal waktunya masih mencukupi gitu. Perjuangan dan Doa ya Oma Irama, sih coba kita siapkan. Di belakangnya Pak Parman ini ada siapa lagi yang di, oh lah ini ada atensi masuk juga ya, Mas Hasan, Mas Hasan Asari yang di Ungaran. Selamat sore Mas Fahri, minta lagunya Evita Malat, judulnya Rumah Bambu. Salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut, untuk Mas Fahrinya semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Mas Hasan. Sehat selalu ya, semoga nanti waktunya masih mencukupi. Rumah Bambu kami siapkan coba. Sekarang kita ke Jangan Tinggalkan Aku, boleh sahabat budaya Nji, untuk panjenengan semuanya saja. Monggo kita nikmati bersama di Pro Dangdut sore ini.

0: Mas, mas, bisa bahasa Inggris gak?
1: Bahasa Inggris? Bisa dikit-dikit? Kenapa, Dik?
0: Itu tulisan di dinding apa ya, Mas? No, no.
1: Oh, itu. Itu bacanya no smoking. Dilarang merokok.
0: Loh, Mas ya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Ya kan cuma sebatang aja.
0: Sebatang, tapi asapnya kan kemana-mana. Bikin saya dan teman-teman saya sesak. Udah ada iklan leher berlubang, masih saja merokok.

0: Dangdut semakin asik, sahabat budaya, semakin sore semakin rame ini ya. Ini ada yang bergabung lagi, boleh kita terima ya. Yang di line telepon ada siapa? Bro Dangdut.
1: Semakin
0: loh jenengan malih ta.
1: Sahabat kembali.
0: Kenapa?
1: Tadi pantun saja. Begini mas. Boleh ngebut di waktu gerimis. Nanti menabrak rugi sendiri. Ini Pak Kabut, pendekar sadis.
0: Wah.
1: Kelahiran puncak Gunung Merapi.
0: Siap.
1: Gitu aja.
0: Ya siap.
1: Hidup Master Owi, Pak Bukori. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Sehat selalu yang di Jalan Ngablak ya, di Senggol Raja Pantun langsung. Ya munggah langsung pantun. Terima kasih Pak Kabut atensinya, sehat selalu untuk panjenengan ya. Yang di Genuk ada Bu Arti. Selamat sore Bro Dangdut, makin asik aja. Minta lagunya Mas Lilis Karlina, Bulan Separuh ya. Matur nuwun, pokoknya selamat tugas, sehat selalu, bahagia, semangat Mas Fahri, rezekinya berlimpah, amin. Terima kasih doanya ya untuk Bu Arti yang di Genuk Semarang ini. Kirim salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro gitu. Ada juga Pak Wahyu, selamat beraktivitas ya. Atensi masuk dari siapa lagi ini ya, Bang Ragil. Terima kasih lagunya Mas Fahri sudah diputerin sih. Tadi sudah kita putarkan ya. Wah, ini ada Bu Sri Wahyuni nih. Kemarin sudah tanggal 7, nji, betul, nji. Mungkin di lain kesempatan ya, kita ada kumpul lagi atau pemerhati ada kumpul lagi gitu, nji. Di grup kan ada harusnya, atau Bu Yuni toh dipantau terus harusnya ya. Ada atensi masuk, ini Tergoso Tegowanu hadir Mas Fahri, salam kenal, Senggolnya buat Mbak Tituyo, terus juga Bu Yana, Pak Aris Hairi, Mbak Marina yang di Sukorejo, Bu Sarinem, dan semua bolo-bolo di RRI Prompat Semarang ya, tanpa terkecuali nji. Buat yang tugas, terima kasih Mas Fahri nji. Siap. Ini dari Tegowanu tadi ya. Anak lanang enggak kasih tahu ibu lah, kula gimana kertas. Wong ya libur. Gitu. Ada Mas Alex Kelana, Pro Dangdut semakin asik Mas Fahri, minta lagunya Jandaku boleh ya Mas. Jandaku ya Mas Alex ya, nanti kami coba siapkan dulu ya Mas Alex ya, ditunggu semoga waktunya masih mencukupi. Ini yang sudah antri di playlistnya Pro Dangdut sore ini ada Ida Laila ya, Aku Ini Manusia, sama nanti juga Spiring Berdua, ini dua-duanya Ida Laila ya. Kita nikmati bersama sahabat budaya di Pro Dangdut sore ini, makin sore makin yahut, makin

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapake. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia.
3: Pro 4

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Cici Paramida, sahabat budaya Bulan Merindu untuk panjenengan semuanya ya. Di sore hari ini yang masih monitor Pro Dangdut, yang masih dengerin Pro Dangdut di Perempat Semarang, pokoknya terima kasih, matur nuwun sahabat budaya Nji. Dan karena waktu yang sudah terbatas juga, jadi harus kita akhiri ya. Kita akhiri dulu nih ya Pro Dangdut Perempat Semarang sore ini. Intinya sekali lagi terima kasih ya, yang tadi sudah meramaikan, yang sudah senggol-senggolan, yang sudah absen sana sini, yang sudah request lagu juga, ngeregeng ke swasono yang Pro Dangdut Perempat Semarang, kami ucapkan terima kasih ya. Di lain kesempatan sahabat budaya, boleh kita bersua kembali, berjumpa kembali di Pro Dangdut setiap hari kok ini ya, setiap hari mulai pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, jam 3 sampai jam 5 sore, monggo kita bisa dangdutan bareng di Pro 4 TRRI Semarang dalam acara Pro Dangdut ya. Masih ada tebang-tebang penutup yang nanti akan kami sajikan untuk panjenengan semua ya. Saya Fahri juga sekalian mau pamit undur diri, di lain kesempatan kita bisa bersua kembali sahabat budaya. Setelah ini ada Mas Tono Langen Martiko yang akan menemani panjenengan semuanya hingga tutup siar nanti ya. Selamat sore, terima kasih, sehat selalu.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Lajeng kemawon nggih menika ngudi kasuwargan sonten menika sarengan kalian Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Duri Anaim MPDI kanthi rairahan mapak warsa enggal Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pamirsa Sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Santen menika sareng-sareng kula panjenengan sami ngelahirake rasa syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala ganti ucapan alhamdulillah wa syukrillah. Pilih santen niki kula panjenengan sami pinaringan nugroho ingkang ageng. Pinaringan kenikmatan ingkang kathah saumpami dietang niku mboten saged ngetang kula panjenengan sami. Kenikmatan ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sedaya. Saking kathahe kenikmatan niku. Mula bukane kaum muslimin wal muslimat bareng-bareng syukur kalih Allah Subhanahu wa taala ngendikane Allah tengene Ibrahim ayat 7 niku. Wa in ta'adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna azabi lasadid. Wa itta adzana rabbukum. Lan nalikane awake dhewe wis memaklumi kalih Gusti Allah. La ing syakartum la azidannakum. Nek awake dhewe mangi nyukuri syukur kalih kenikmatan sing diparingke Allah Subhanahu wa taala la azidannakum. Mesti kenikmatan-kenikmatan iku mangke ditambahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Nikilah wajibane. Syukur kalih Allah Subhanahu wa taala niku janjine Allah, kenikmatan mangke ditambahi nek awake dhewe do syukur. Tapi kesok wangsulikun wala ing kafartum lan awake dhewe do ingkar do ra percaya nek nikmat niku saking Gusti Allah. Do ra gelem syukur nek kenikmatan kuwi saking Gusti Allah. Inna ada bila sadid sak temene seksane Allah ki luweh abot luweh rekoso. Lan apa? Lha nek seksane Allah Subhanahu wa taala niku donya sampai akhirat. Awake dhewe do ingkar, awake dhewe do ora percaya niku Allah ampun nate ngendikan niku. Jadi Allah gawe perumpamaan negara sing rejekine niku melimpah ruah gemah ripah loh jinawi nanging do ingkar kalih kenikmatane Gusti Allah, maka Allah akhirin dadosaken pinten-pinten sing mboten diduga-duga. Napa fakafarat bi an umillah fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Keranten fakafarat bi'an umillah, keranten ingkar kalih kenikmatane Gusti Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah makai wong-wong sing ngono kuwi awon ndokok. Allah nyelehke kagem wong-wong sing kono libasal ju'i wal khauf. Pakaian. Pakaian ngeleh, pakaian khawatir. Niku artine napa? Tiang uripe niku gundah gulana, gesange niku ora iso tenang. Atine gundah, atine gulana, atine gusar. Semrawut, sing sugih kurang sugih, sing melarat apa meneh. Niki napa? Didamel kali Allah kados ngoten niku. Dadi sing sugih iki rakus. Makeh kurang akeh, enak kurang enak. Iki akhire hukum rimba mangke sing menang yo entuke akeh. Sing kalah yo ora entuk apa-apa. Wis ora entuk apa-apa, gepeng ilir rusak. Niki. Mulane ngendikane Allah, "Fa kafarat bi an umillah, fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun." Sebab napa-napa sing diperbuat karo wong-wong kados ngaten iku wau. Mulane awake dhewe syukur kados ngaten iki niku perintahe Gusti Allah. Nek awake dhewe syukur insyaallah kenikmatan niku mangke ditambah. Mulane paling enak, paling ayem niku wong syukur.
Lah napa? Kenikmatane ditambahi. Nek sedaya niku disyukuri, nek sedaya niku dinikmati krana Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gesang kaum muslimin wal muslimat dijamin kalih Allah Subhanahu wa taala pinaringan kesaenan. Ngendikane Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sak temene rahmate Gusti Allah niku diparingke kagem tiang-tiang ingkang berlaku sae. Kagem tiang-tiang ingkang nglampahi kesaenan, kagem tiang ingkang bertindak kesaenan. Bertindak terpuji, mulia prilakune niku. Sajengipun selawat salam katur wonten ngersa Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita, panutan kita, uswah kita sedaya. Pamirsa sutresno RR ingkang kula hormati.

mewah bincang sarang-sarang pikantuk syafaatul udma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Kula panjenengan sami niki wonten ing taun enggal, warsa enggal Hijriah. Piramila kados pundi kaum muslimin wal muslimat anggenipun nyambut tahun baru Hijriah. Anggenipun nyambut warsa enggal. Enten perubahan napa mboten? Apa malah semakin elik, semakin rakaru-karuan. Dan iki kula panjenengan sami. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa wa rabih." Sing taun iki luwih apik daripada taun wingi, wong kuwi bejo. Wong kuwi beruntung, wong kuwi duwe hasil. Artinya napa? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun enten perubahan. Mulane al-imanu yajidu bi ziyadati ta'ah wal imanu yang kusu binaksit ta'ah. Iman niku saged tambah nggih sebab tambahi taat awake dhewe. Sebab tambahi ibadah, tambahi akhlak engkang sae kagem Allah Subhanahu wa taala. Ning nek ancen awake dhewe iki imane kurang, ya sebab kurangnya taat. Ora ana perubahan, ya ana ya ini padha kau seperti yang dulu lho. Ora ana perubahan, padha wae. Wis ngono wae ora ana perubahan. Lah niki sing dikhawatirke niku. Mulane mangkana yaumuhu sawaan min amsi. Fa wa khasirun. Nek taun iki kok isih padha karo wingi ya berarti rugi awake dhewe. Awake dhewe dagang 75. Wis nggawa transport, tenaga, pikiran. Jedol maneh 75 menit ya rugi. Soalnya hidup niku kados dagang. Lani Allah yang ngendikan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wong-wong Islam, wong-wong mukmin, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Kowe gelem tak duduke perdagangan. Sing perdagangan kuwi ora bakal rugi, ning perdagangan kuwi iso nyelametke saka siksane neraka. Niku Allah sampai ngaten niku, le maringi perso kalih kula panjenengan sami pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Soale apa penting banget niki. Mulane perubahan-perubahan geser kula panjenengan sami dadi apik niku nggih penting niku. Apa meneh mangkana yaumuhu syarron min amsih fa huwa malunun. Taun iki luweh elek dari tahun wingi, masya Allah, rugi, dilaknat kalih Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanallah, ya Allah. Mugi-mugi kanthi kesaenanipun Allah, kanthi rahmati Gusti Allah, kanthi pertolongane Gusti Allah, kula panjenengan sami mugi-mugi warsa enggal niki mangkeh langkung sae, langkung indah, langkung edi dibanding tahun sak bibaripun, saun sak bibaripun nggih. Jadi tahun 1438 mangke tahun 1439 Hijriah. Niki prihal ingkang penting. Mulane tahun 1439 Hijriah niku mangke kudu luwih apik. Timbang tahun sak durunge. Piro kuwi, Pak? Tahun sak durunge kuwi. Jadi 1438. Niki. Mulane mangkana yaumuhu khairan min amsi. Sinten tiange hari iki luwih apik daripada wingi. Tahun wingi niku 1438. Tahun saiki 1439. Kuwi dadi apik, dadi awal perkawis ingkang sae. Sampai linyuun kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun selamat saking godaan setan minas syaitani wa auliyaihi wa junudi. Jaluk selamat songko setan, songko tipu dayane setan, songko senjatane setan, songko godane setan.

bahkan nyuwun kalih Gusti Allah niku le nyuwun kanthi saestu. Nikilah engkang penting. Pramila, monggo bareng-bareng gesang. Kula panjenengan sami wonten ing taun warsa enggal 1539 niki kita awali kanthi perkawis ingkang sae. Kita awali kanthi perkawis ingkang indah, kita awali kanthi perkawis ingkang edi. Mugi-mugi mangke saklaminipun dados perkawis ingkang indah wonten ing gesang kula panjenengan sami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Ngendikane Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayatipun Al-Qur'an, Allah jelasake. Lek kados pundi, Pak? Kula panjenengan sami. Apa awake dhewe iki termasuk wong sing mendustakan agama napa mboten? Saya napa? Niki pun ganti tahun. Awake dhewe iki wong sing termasuk ngapusi karo agamane, merusak karo agamane napa mboten? Ngendikane Allah tengene al-maun niku aro aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul adzim. Niki Allah ngendikan ngaten. Aro aital ladzi yukadzibu biddin. Ana ta sira ngerti Allah di yukadibu bidin kuwi sapa? Sapa wong sing ngrusak agama, sing ketoke beragama tapi jebule merusak agama kuwi sapa? Pendusta-pendusta agama kuwi sapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya kuwi wong-wong sing menghardi anak yatim. Wong-wong sing ora gelem nyantuni anak yatim. Wong-wong sing ora gelem mikirke anak yatim. Biasane tenggene bulan Muharram niku wonten santunan yatim piatu. Ya nek saged yo mboten setahun sekali niku, nek saged yo setiap bulan. Nek bulan ini wonten kali 12 bulan nggih kali 12 bulan disantuni, diparingi. Bahkan mboten malah entuk hasilnya dipangan niku. Ngendikane Allah wala taqulu amwalal yatima illa bil haq. Ora entuk mangan barangi anak yatim kecuali hak saking Allah, kecuali Gusti Allah ngolehke, kejaba Gusti Allah niku maringi rukhsah, maringi kebolehan niku saged niku nek mboten masyaallah. Laknat niku dunyane anak yatim niku. Iki lain sampai Gusti Allah yang ngancam, sopo sing arep ngapusi agama ini, sopo sing arep merusak agama ini, bahkan dikatakan pendusta agama, yukadzibu biddin, kadzaba yukadzibu, pendusta, tukang ngapusi, bohong, niki, merusak, jibuli fadhalika ladzi yad'ul yatim, engkang ongkos tunggal niku, wong sing menghardi anak yatim, wis ora gelem ngawehi, wis ora gelem ngrumati, ora gelem nyantuni. Ning malah dadi perihal ingkang boten sae. Perihal ingkang menyebabkan anak-anak yatim niku terlantar. Niki ingkang supados awake dhewe niku bareng-bareng kula wentah kanthi sae niki. Nomor kalih. Di samping fadhalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Lan boten purun maringi mangan dateng tiang-tiang kang miskin. Nggih semanten ugi ora cuman setahun sekali. Bahkan ngendikane Allah tenggene ayat sanes niku masalakakum fisakor qalu lam nakum minal musallin walam nakunud imul miskin. Niki. Niki ngendikane Gusti Allah, sampai wong ahli neraka ditakoni masalah kakum fi sakor. Ngopo to kowe kok betah ning neraka sakor kok betahe ra karu-karuan. Kok iso kowe mlebu ning kono ki lho apa? Sing mbok lakoni kuwi apa? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah Gusti, kula niku mboten nate salat. Kula nek salat niku usoli fardhol qabri, ya nek qabr salat, nek ra qabr ya ora salat.
ana meneh sing kula babar blas ya Allah. Mulai kula lahir sampai mati niku mboten nate salat. Salat-salat iku jebule kula pun disolati lho. Niku wonten sing kados ngoten niku. Niku takoki Gusti Allah, setunggal boko setunggal. Masalakakum fi sakor. Ngopo kowe manggon kono ing neraka sakor? Kok seneng banget to kowe mlebu neraka sakor? Kok seneng banget to kowe dilebokke ning kono? Kok seneng banget to kowe digeret malaikat Malik ning neraka sakor? Ki apa sing mbok lakoni? Apa sing dadi tradisi kebiasaanmu bendino kuwi lho urip ning donya ki apa? Qalu lam naku minal musallin. Kula mboten nate salat ya Allah. Niki pamirsa sutresno areng kula. Ora tau gelem salat. Lah wong Islam ora gelem salat lha piye? Ngendikane Allah dengan hadis kunci niku al adul ladzi bainana wa bainakum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjianku antarane kuwe karo aku. Niki Allah sing ngendikan tengene hadis kunci niku. Perjanjiane antarane kuwe karo aku ki ning nggone salat. Lha napa kok ning nggone salat? Lho, le salat kan ana perjanjian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki ikrore kula panjenengan sami sak temene salate kula ya Allah, ibadah sunah kula ya Allah, gesang matine kula ya Allah, namung kagem panjenengan ya Allah. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard. Sak temene wajahe kawula kula hadepke dateng diatiah panjenengan ya Allah, ndat sing gawe bumi langit sak isine. Niku nek salat ngoten niku. Dis pundi nek ngoten niku? Perjanjiane ikrore kalih Gusti Allah kados ngoten niku. Ning apa mangke praktike niku? Kudune nggih semanten ugi praktike nggih kudune ngoten. Tapi kadang-kadang gesang kawula panjenengan sami niki kadang-kadang ya nyun sewu hedonisme. Dunyane mulane kadang-kadang tiang sing mestani niku wong berhasil ku ora salate apik niku mboten, tapi wong berhasil sukses kuwi piye dunyane kan ngoten. Nek berhasil sing apik niku kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, niku wong sing apik berhasil niku ning jebule ning dunya niku wong sing berhasil niku mboten ngoten niku. Berhasil ya piye donyane niku. Dadi nek teng mriku niku kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedaya niku kagem panjenengan ya Allah. Tapi begitu ning gone donyane masyaallah. Kowe duwe apa? Kowe mampu nggawa apa? Sehingga niku nggih diucapke kul inna kawasaki wa susu

lho. Coba niku. Dadi napa niki? Kuwi duwene apa? Kawasaki. Kuwi duwene apa? Cherry. Kuwi duwene apa? Avanza lho, niku berhasil niku. Nikilah gambaran-gambaran konkret kula panjenengan sami. Mulane sampai Allah lihat takok niku masalah kakum fisakor. Kalau lam naku minal musallin. Lho kisah kaya ngono to kowe. Mboten nate salat ya Allah. Walam naku nut imul miskin lan mboten nate kula aweh mangan dateng tiang miskin. Wis ora ana santun-santunan. Malah arep moro wis disengeni, wis ora diwehi malah disengeni. Boro-boro dikei disengeni ra apa-apa nek dikei wis ora dikei malah disengeni. Lho niki. Niki mulane wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Niki yang nomor kali. Engga nomor 3 fawailul lil musallin alladzina hum ang salatihim sahun. Wong sing arep ngerusak agama, wong sing arep ngapusi agama niku wong sing salat ning ketoke niku nglalekke wektune salat. Nek cara bahasane ngen kula niku lele munte. Dadi salate niku masyaallah. Dijak salat sak sik dhuwur ilang. Ngutekan asar ilang, tekan maghrib ilang, tekan subuh ilang. Ngaten niku. Niki. Niki perihal ingkang penting niki. Mulane Allah sampai alladzi yukadzibu biddin. Sopo pendusta agama niku sebenere niku. Ingkang nomor 3 niku. Wong salat sing wektune digawe lele munte. Wektune dilali-lali. Engga nomor sekawan, alladzina hum yuraun. Wong sing nglakoni ning boten krana Gusti Allah, ning krana menungsa. Riya. Apa wae njaluk diumumke? Apa wae njaluk dingertekke wong nek pengumuman ora trimo sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, bahkan sebulan, dua bulan. Kurang mantep ditambahi meneh, umum ke meneh lho. Niki riya. Padahal saat niki niku nyuwun sewu bangga sesudah yang akan kula hormati. Kadah tiang yang kan unjuk gigi, unjuk muka. Wis niku riya kabeh niku. Wayamna'un al-ma'un. Lan ikan nomor gangsal niku. Wong sing nolak diparingi kesaenan. Diparingi petunjuk ingkang sae niku nolak. Saya napa jeruhane niki pun mboten apik niku. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi Allah inna fil jasadi mudghah ida saluhat saluha sairu jasadi wa ida fasadat fasada sairu jasadi ala wahyal qalb. Ning gone pribadi menungso ki ana sing jenenge ati. Nek ati kuwi apik sak kujur awak dadi apik, ning nek ati kuwi rusak sak kujur awak rusak. Apa kuwi ning jerune awak sing dadi genteh darah niku jebule ati. Mulane ati niku sae, ati niku mboten nonton dosane, perkawis ingkang sae niku mlebet. Ning nek ati niku kebak dosa. Masyaallah. Perkara sing apik niku meleset, perkara sing elek niku nancep. Sampai Kanjeng Rasul disuwuni pirsa kali sahabat. Qalu ya Rasul, limanda qaswatul qalb? Ngopo atine kula niki dadi atos ya Rasul? Jawabane qala li annahu bikasrati dzunub. Atimu atos iki sebab kakehan dosa. Urip iki cuman dosa karo dosa tok. Ora ana sing ganjaran, ora ana sing apik. Maju dosa, mundur dosa, ngiri dosa, nganan dosa, mlaku ngisor ngedak dosa, munggah mendhuwur nyundul dosa. Lha kok arep atine dadi apik piye? Kalau ya Rasul, limanda bikasrati dunub kolali annahu linisyanil maut. Lha ngopo atine kula pribadine kula niku kakehan dosa? Jawabane Kanjeng Nabi, sebab kowe do lali mati. Soalnya apa? Penyakit wahan niku khubud dunya wa karahatikum waraka wa karahatikumul maut. Seneng donya ora karu-karuan ning wedi mati. Padahal al mautu hak, mati iki mesti. Ngendikane Allah, kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kul, katakan Muhammad, innal mauta sak temene mati alladhi yafiruna
ya kuwi mati kang wong-wong akeh padha mlayu. Lemari besi, lemari kaca, apa meneh malah gawe lemari besi terus dikunci, malah sepedang mati kuwi ra sambekan. Niki niku mati. Sebab dapat dimati, dolali mati niku lho dosa niku merajalela ya Allah. Lan niki lah kula panjenengan sami pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Warsa enggal niki monggo awake disambut ibadah Allah Subhanahu wa taala, disambut takarrub tanderuk kalih Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan riang gembira, tambah iman, tambah taat lan ninggalke maksiat insyaallah. Kula panjenengan sami mangke saged dados umatipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saged dados hambanipun Allah Subhanahu wa taala sing disebut kekali Gusti Allah, ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kula panjenengan sami ki wonten teng petunjuke Gusti Allah lan kula panjenengan sami termasuk wong sing beruntung. Amin Allahumma amin. Ingkang nomor 3 nipun pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami warsa enggal niki, monggo kula panjenengan sami dipun ngekeh-ngekehaken maos istighfar, dipun ngekeh-ngekehaken nyuwun kalih Gusti Allah. Lek kados pundi maos istighfar niku ngendikane Kanjeng Nabi niku, wallahi innil astaghfirullah fil yaum aksaro min mi'ati marrah, aksaro min mi'ati marrah, aksaro min sab'ina marrah. Demi Allah, ingsun ki nyuwun ngapura kali Gusti Allah niku. Sedina sewengi ku ora kurang sangka 70, ora kurang sangka 100. Lha niki lha anak awak dhewe ping pinten niku? Lha niki perihale kados ngaten niki mlane astaghfirullah rabbal baraya. أستغفر الله من الخطايا.

Lan niku nek digandengke kula panjenengan sami niku, masya Allah sampai koyok ngono. Lan niku ngemutke kula panjenengan sami. Lah istighfar terus pundi? Sing jelas niku. Jaman isih enom, rambute ireng, bareng wis tuwa, malih dadi putih. Iku

Niki, Pak Mirsa Sutresno RR ingkang kula hormati, mulane ngekek-ngekek istighfar. Nyuwun ngapunten kalih Gusti Allah. Lah ben dos pundi, Pak? Ben dosane diampuni kalih Gusti Allah. Nek amalim pun saya cedak kali Gusti Allah, dosanim pun diampuni Gusti Allah. Napa sing dikersake kula panjenengan sami, insya Allah Gusti Allah niku mangkeh maringi sing cetha, sing jelas ngendikane Gusti Allah tengene tolak ayat kali ayat 3 niku, sinten tiyang sing takwa saestu kali Gusti Allah diparingi jalan keluar engkang saya, lan diparingi rezeki engkang tanpa diitung. Ngendikane Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sinten sing sing takwa kalih Allah saestu, insyaallah diparingi jalan keluar ingkang sae. Lan diparingi rezeki sing boten terduga-duga, sing ra iso diitung secara matematis. Anikilah mugi-mugi priyal ingkang sae, napa ingkang kula aturaken sonten menika mugi-mugi mukta pinten-pinten manfaat, pinten-pinten barokah. Fiddini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku khawatir terhadap suatu masa yang roda kehidupannya dapat menggilas keimanan. Keimanan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada orang berakal tapi tak beriman. Ada lidah yang fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk tapi sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat rendah hati bagaikan sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Dan ada yang menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tak memberi teladan. Dan ada pelacur yang tampil menjadi figur. Ada orang yang punya ilmu tapi tak faham. Ada yang faham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada yang bodoh tapi tak tahu diri. Ada orang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Syair oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

Tahun Baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram mengacu pada penanggalan Hijriah yang sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

0: Tesla memiliki 12 bulan dalam satu tahun, yang 4 bulan diantaranya adalah bulan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.
1: Tahun baru Islam memiliki makna mendalam dan spesial bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dan berikut 3 makna penting tahun baru Islam, yakni sebagai pengingat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang melahirkan agama Islam.

serta sebagai momen untuk introspeksi diri dan muhasabah agar umat muslim lebih mawas diri, introspeksi, dan bermuhasabah atas segala tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan selama 12 bulan.

0: Bojleng-bojlenge bleslanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata Rama.
0: Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Ya, lali sumber ketiwasan, nggak ada ada. Iya.
1: Benar.
0: Lole lo, lole neni lo la lo la lo lo lo lo lo lele lo le lo la lo lo.
1: Katur sedaya pamidanget ingkang tansah sedaya tuhu ing mriki. Nggih. 88.2 FM.
0: Nggih.
1: Lujeng dalu sugeng angresepi. Nek tembange ngresepi apa padha karo mangan
0: yo
1: Ren?
0: Nggih, sami mawon pur rapi yo keneng diresepi yo keneng. Ngoten to, Dek.
1: Nggih sampun. Ateges mboten lentu lho.
0: Mboten ora nang glarune pun
1: rapi. Tembang ngresepi tembang ingkang badhe kaputer entek-entek driji kok yo digawe ndek dhuwur salah kok yo. Matur nuwun.
0: Nggih, wes jan. Apik tenan. Aja diindak kewalat. Anu penunggu lopo dosane. Malah cocok nih. Nek waljinah niku nek entek-entek ya golek-golekane iki rada angel. Enten ning nika Mulyani kalian Ismanto. Mangke tetep kula padosaken Bu Waljinah ning gane Bu Waljinah menika ya wis tetanen terus engko isih tukang pijet ngon rindike liyane wae. Mangke dipokoke dimiyarsake. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Masalah.
0: Ya enggak yang ketene aku dalang. Iki sapa? Iki
2: dipateni nopo mesake
0: nak kono. Iya, mesake to wong tek-tek iki.
2: Mesake wong cilik kok dipateni.
0: Lah ya pas cilik ya aja.
2: Pas iki gede wae katang nggih
0: Mas. Nggih kok ya.
2: Berarti ya di salam dah tono nggih.
0: Ini kalian cinta tuh kayak Jepara Pak Kudus ta iki?
2: Oh, Pak Bukhari pancur mayong.
0: Oh, ala la iya Jepara Pak Bukhari.
2: Salam pun kasih dah tono. Yang lagi juga sehat ya tak keluarga panjang umur tambah rezeki.
0: Wah, janis jos tenan.
2: Mangke tare manut dah tono mawon nek mboten manut mangke kelintu.
0: Malah kleru malah njaluk.
2: Nggih, salah jalur.
0: Salah jalur malah jalur.
2: Wis pantun sikethi dah tono nggih.
0: Heh, monggo.
2: Iwak cepat. Putih rupane.
0: Iya.
2: Nggih.
0: Dino kuwi. Cakep.
2: Rupane kathah penggemare. Ana penemah tono.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Tono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin. Wajan cocok tenan kok panjenengan ya. Bu Tata.
3: Selamat malam.
0: Njih.
3: Tak dalan.
0: Njih sugeng dalu iki. Waduh cocok kok ya.
3: Dadi Mas Tono kalemen datong
0: nggih. Lah iya
3: Bu Tata. Iki ngarep lawang aku kok.
0: Oh ngeten lah.
3: Napa? Ora jamak.
0: Oh sumuk, tak kira ngedang apa
3: ngoten. Ini napa?
0: Mangke mereka wonten tukang pijet terus entik-entik ya ta.
3: Tangan sari.
0: Langan sari menawi panjenengan mundut ya saged.
3: Nggih, kok saiki diwiane RRI.
0: Oh, nggih syukur.
3: Kala wau nyuwun Mas Pak tak ben WA Mas.
0: Oh.
3: Lagune mebengi kok apik-apik sing penyiare Mas Agil.
0: Mas Agil.
3: Nggih.
0: Ingkang Pro 1.
3: Nggih Pro 1.
0: Nggih.
3: Lagu ini kok ngasih sekolah sih Mas? Jam 09.00 tekan sekolah lagu barat tapi
0: nggih. Leres niku lagu kenangan barat lama Mas Agil.
3: Mangke lagu ini napa ya tak beng kok.
0: Ya embo kok ya kene ya urung ngerti kok. Kita tak kok.
3: Kagem Bumin Kaswanto dari Mingga.
0: Dereng.
3: Monggo Bumin Mingga mirengaken siaran Pro 4. Heeh. Nika sing nyiarke Pak Tono dalang
0: asli. Dalang asli.
3: Semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit dialami.
0: Nggih,
3: nggih. Semanten ugi kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur.
0: Amin.
3: Banyak rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih, leres, matur nuwun.
3: Sesuk bengi kuwi malam suro.
0: Sesuk malam suro. Oh, nggih. Piye? Lelean apa piye? Lelean.
3: Nggih mesti lelean aku melu.
0: Ha nggih pancen dasare ora iso turu nggih ta. Benjang menika miyarsaken Pro 4 Semarang yaraken ringgit wacucal malam suro saking balik kota.
3: Oh.
0: Nggih mang miyarsake nggih Bu nggih.
3: Oh nggih.

0: nonton.
1: Matur sembah nuwun tak tunggu lagi nih. Nonton apa?
0: Nonton YouTube, streaming YouTube ugi saged mengge. Dalangipun Mas Jati Nugroho kalian Pak Ketut. Mas Ketut dalang Ketut. Muda Semarang.
1: Pak Kiro dalangnya Pak Tono.
0: Ora kula namung nanu gender mriki to. Nabuh gamelane. Orang bunangnya aku pedih karo pencon itu doting celunuk gue aku ki kadang-kadang kaget ya suwe ra ngerti pencon.
1: Aku senengane nyekel bunang Mas.
0: Oh lah saya niku anggere imbal ndolele no no no dulur no no
1: plong. Gong apa kendang ora entuk.
0: Nyekel setrome lah
1: Mas. Aku nang anu terlalu banter jadi.
0: Banter
1: nek. Matur sembah nuwun Mas tak tunggu lagune
0: nggih. Nggih nggih Bu. Monggo punten karo miyen tembange sugeng dalu. Nggih. Hah jan. Langen sari. Dek Sastro Cenggirat kene Dek. Munggah Pak De Prasetyo Subandi Pucang Gading sugeng dalu Pak De. Nggih, sugeng ngayahi tugas, nggih matur nuwun sanget. Dereng sura kok ampun kumat temen. Kula niku kumate kok ora ngenteni sura. Saben dina iki kula kumat. Kumat humore nglipur para pamirsa. Nggih ta Pak De Bandi. Wah, piyai kok nyenengke. Lajeng Pak Sabto Kang Uru Raya iki iso dijamin. Loh, nggih matur nuwun Pak Sabto. Bu Arti genuk kalau mau mundut menapa nggih menika. Dek Sastra Cenggirat yo ketok.
2: Apa kuwi? Kembang melati sing tak puja-puji. Ojo korupsi mengko yen korupsi

0: ya apik kuwi.
1: Nah, iki nganu Mas, lagi rame-ramene masalah ya kuwi mau lho Mas, sing MBG kuwi lho.
0: Ya kuwi apa kuwi? Kembang menor.
1: Sing tak puji-puji. Ayo padha jujur.
0: Ayo padha jujur.
1: Yen pejabate jujur, negarane makmur. Ngono ora, Mas?
0: Bener.
1: Ayo. Jadi kejujuran itu adalah pondasi daripada semua hal ya.
0: Daripada apa? Semua. Yo bener kuwi.
1: Jujur mesti bakal ora bakal hancur.
0: Jujur mesti tetap jujur ki langkae gegujungane wong urip nek arep urip ayem tentrem lan selamat saka gileseng.
1: Lah iya.
0: Api neraka.
1: Modal iku kudu jujur kuwi mang. Dadi negara ki nek pengen makmur ya kudune sing doning dhuwur kae do jujur. Dadi rakyate ya melu makmur ya ta.
0: Ya.
1: Mas, aku setelno lagu kuwi, Mas.
0: Apa?
1: Kuwi apa kuwi ya?
0: Ya, enggak tak.
1: Kuwi apa kuwi?
0: Ya, kuwi apa kuwi. Beres.
1: Dadi jenengan sesuk ki ngono to. Nyogo
0: iya sesok nonton neng balik kota ngono.
1: Malah aku arep teko rencanane arep teko nek ora udan teko.
0: Tak tunggu ya.
1: Tenan pokoknya ora udan teko.
0: Kae golek-golek.
1: Balik kota to.
0: Balik kota Jalan Pemuda.
1: Lah iya ngarep Kodim kuwi to.
0: Betul lah ya cocok iki yang ngerti ngono Kak. Tak tunggu neng kono ya sesok ya.
1: Insyaallah pokoknya sesok medun aku.
0: Iya.
1: Mulai jam itu to.
0: Ya jam 8.
1: Temoru,
0: gua ketemu karo ya. Mbak Siwi, ketemu karo Mas Titis.
1: Oh, MC ini Mbak Siwi
0: tau. Lho, aku piye MC kondang jagat raya internasional kok.
1: Mbak Siwi ini saya daerah tau siaran yang apa
0: tau. Oh, gak.
1: Mbak Siwi daerah tau siaran ini saya nopo.
0: Wis naik jabatan, ngono. Kayak gitu kan dani kok aku kayak kepiye ta.
1: Saya ini jadi programmer,
0: ngono. Weh, jadi programmer tur, jadi anu. Wes pokoknya nih gon kantor tadi anu.
1: Wes mundak lah ya.
0: Sing ngatur nek aku kumat
1: ngono iki. Tapi nek muda.
0: Aku ki mana muda. Ya duwar-duwar aku wah nek kejelungup. Wedi ya aku ki. Ngono.
1: Ya, salam ya. Agam sedaya Mas Gi.
0: Iya.
1: Menjenengan sugeng ngegati ngan los paripurna matur suwun.
0: Bocah pinter kang ngono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kuwi apa kuwi? Kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye Mas piye.

sing tak puja puji mbok ya padha jujur amarga yen jujur negarane makmur piye dek piye hayang ngono ngono ngono kuwi ya ta kuwi apa kuwi kembange waru sing tak puja-puji ayo do bersatu mergo

0: konsisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama, perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Demokrasi, ya, suara khas dari Sujiwo Tejo sama Muriah Budiarti, ya. Kang Mas Bayu, malam satu Suro, ya, atau satu Muharram, tahun baru Hijriah maupun tahun baru Jawa.

Banyak sekali hal yang menarik dan banyak keistimewaan dalam malam tersebut dalam tradisi masyarakat Jawa pada khususnya. Dan ini tidak hanya masyarakat Jawa saja yang meyakininya, namun juga masyarakat lainnya. Selain masyarakat Jawa juga banyak yang meyakininya. Bukan tentang mistik. Yang jelas malam satu suro ini merupakan momen istimewa dalam kalender Jawa maupun kalender Hijriah yang bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijriah. Malam ini tidak hanya menandai awal tahun baru Hijriah maupun tahun baru Jawa saja, tapi juga menjadi malam yang penuh makna spiritual bagi masyarakat Jawa. Nah, selain itu, malam satu suro diyakini sebagai waktu yang istimewa serta menjadi saat yang tepat untuk kontemplasi dan penyucian diri. Artinya penuh energi gaib ini bukan diartikan sebagai sesuatu yang berbau mistis gitu ya. Sesuatu yang mistis, berbau mistik atau sesuatu yang berhubungan dengan lembut, begitu bukan. Kita mengartikannya lain begitu ya. Namun sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Nah, Kang Mas Bayu, Tuhan Yang Maha Esa ini menciptakan banyak sekali hal yang bersifat gaib dan tidak bisa dirasakan dengan panca indera, namun itu benar-benar ada dan nyata, bahkan bermanfaat untuk kehidupan kita. Gitu kan? Allah itu menciptakan tenaga ya, menciptakan power, menciptakan energi. Energi itu kita tidak pernah bisa melihatnya, wujudnya seperti apa begitu ya. Abang, ijo, putih, apa mirip sopo, mirip apa gitu. Kita tidak bisa melihat energi, namun energi ini benar-benar ada begitu ya. Ada dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Yang paling gampang ini energi listrik. Energi listrik ini tidak pernah bisa kita lihat, namun benar-benar ada dan bermanfaat untuk kehidupan manusia, untuk penerangan, untuk kebutuhan-kebutuhan lain manusia gitu ya, untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Nah, Kang Mas Bayu, ada benarnya kalau malam satu suro yang merupakan awal momen tahun baru Jawa maupun tahun baru Hijriah ini banyak yang menggunakannya untuk kontemplasi dan penyucian diri. Nah, artinya dalam setahun kemarin kita sebagai manusia hidup ini diberikan tugas dan kewajiban oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya. Apakah tugas kewajiban kita sebagai manusia hidup sebagai makhluk, sebagai amanah dari Tuhan ini sudah banyak kita lakukan atau kita justru mengabaikannya baik secara sadar maupun tidak? Nah, dalam budaya Jawa, Kang Mas Bayu, malam satu suro ini memiliki tempat yang sangat khusus juga. Banyak orang Jawa memilih untuk tidak menggelar pesta atau kegiatan besar pada malam hari ini. Ini bertujuan untuk tadi menenangkan diri, menenangkan hati pikiran untuk lebih bisa menyambung rasa dengan Tuhan Sang Kholik melalui alam semesta tentunya ya, melalui alam semesta karena banyak para pemuka agama ya, banyak para tokoh-tokoh spiritual begitu. Mereka pada menyatakan bahwa cara berkomunikasi Tuhan Yang Maha Esa dengan manusia ini melalui sebuah alat bantu atau tools gitu ya. Alat bantunya berupa alam semesta yang mana itu juga sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau orang Jawa ini alih-alih merayakan dengan keramaian, mereka ini justru mengisi malam satu suro atau satu Muharram ini dengan berbagai kegiatan spiritual seperti banyak berdoa, meditasi, hingga ritual-ritual tirakat ya. Ketika kita mendengar kata tirakat pun biasanya orientasi pemikiran kita ini berhubungan dengan sesuatu yang mistik gitu ya. Namun tirakat itu sendiri artinya itu adalah menahan diri dari segala hawa nafsu
dari hawa nafsu buruk begitu ya, atau laku prihatin. Artinya kita tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Ini merupakan langkah tirakat. Nah, Kang Mas Bayu, tradisi tirakatan malam satu suro ini mencerminkan kesadaran budaya yang mendalam terhadap pentingnya keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Karena seorang manusia, kita ini ya, akan menjadi adil terhadap dirinya sendiri, akan menjadi seimbang kalau kita sudah bisa mengolah antara dunia lahir dan batin. Toto lahir lan toto batin, begitu ya. Kalau bahasa yang lebih di apa ya, fahami, mudah dipahami, atau bahasa yang populer itu menseimbangkan antara fisik dan emosional spiritual, ataupun menseimbangkan antara ne toto lahir lan toto batin. Sekali lagi Kang Mas Bayu, ini jangan di asumsikan ke hal-hal yang berbau mistis dengan makhluk lelembut gitu, bukan. Tapi lebih ke kontemplasi diri dan meningkatkan kesadaran diri kita terhadap hidup kita.

saya bantu.

Kang Mas Bayu masih bersama dengan Ragam Irama Nusantara Perumpat Semarang ya. Malam Satu Suroh menjadi waktu yang dianggap paling tepat untuk melakukan introspeksi atau laku tirakat ya. Banyak orang yang memilih untuk menyendiri, berpuasa, atau berdiam dalam keheningan sebagai bentuk pembersihan jiwa dan raga. Tirakat ini atau riadoh begitu ya, dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menguatkan spiritualitas pribadi. Ada beberapa budaya yang sampai kini masih dijalankan oleh sebagian orang Jawa. Salah satunya adalah tradisi terkenal yaitu dilakukan pada malam Satu Suroh adalah Topo Bisu. Ya, Topo Bisu ini digelar di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat. Dalam ritual ini, peserta berjalan kaki mengelilingi benteng keraton tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan ritual ini melambangkan perjalanan spiritual tanpa gangguan duniawi, penuh dengan makna kesunyian, kesabaran, dan pengendalian diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian terkenal juga menjadi momen penting untuk membersihkan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan peninggalan leluhur. Upacara pencucian ini dilakukan dengan penuh penghormatan, biasanya menggunakan air bunga dan doa-doa tertentu. Selain melestarikan budaya, kegiatan ini juga memperkuat ikatan spiritual antara manusia dengan sejarah dan warisan leluhur. Bukan diartikan sebagai menyembah atau menuhankan benda-benda pusaka tersebut, namun ini filosofinya sebagai bentuk cinta kasih kita terhadap benda-benda yang mengandung nilai histori atau sejarah tersebut sebagai sesama makhluk Tuhan, begitu ya. Bagaimanapun apapun benda itu kan perlu dibersihkan juga, keris, tombak, ya, pusaka-pusaka yang lain ini. Tidak hanya terbatas itu ya, bahkan baju atau pakaian kita ini secara berkala kan juga perlu dibersihkan begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang perilaku sirik maupun perilaku yang menuhankan sebuah benda, melainkan sekali lagi bentuk kasih sayang kita. Ya, sesuatu itu perlu dibersihkan. Segala sesuatu perlu dibersihkan, termasuk pusaka ini tentunya. Oke. Kemudian dalam kepercayaan tradisional, malam Satu Suroh juga dianggap bukan waktu yang baik untuk mengadakan hajatan seperti pernikahan, pindah rumah, atau memulai usaha baru begitu ya. Banyak masyarakat yang percaya bahwa Satu Suroh ini lebih cocok diisi dengan ketenangan dan kontemplasi daripada perayaan yang bersifat duniawi. Larangan ini bukan karena takhayul semata, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual malam Satu Suroh tersebut. Kemudian juga di beberapa daerah malam Satu Suroh sering diisi dengan kegiatan ziarah kubur, kemudian doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing tentunya ya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan leluhur serta mempererat tali silaturahmi antara warga. Di dunia hening dan khidmat, dalam suasana yang sepi, khidmat, hening gitu ya, malam Satu Suroh menjadi pengingat akan asal-usul dan nilai kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada juga para tokoh yang berusaha untuk memadukan nilai kejawen dan Islam. Keistimewaan malam Satu Suroh terletak pada perpaduan nilai-nilai tradisional kejawen dengan spiritualitas Islam. Meskipun tidak termasuk malam hari raya Islam, ya, malam ini termasuk disambut dengan doa dan zikir oleh sebagian umat muslim, terutama di Jawa. Hal ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai religius bisa berjalan berdampingan dengan harmonis. Dengan berbagai ritual dan makna yang menyertainya, malam Satu Suroh bukan sekedar peringatan kalender, tetapi sebuah refleksi budaya dan spiritual yang hidup di tengah masyarakat. Melalui tradisi ini, masyarakat Jawa terus menjaga hubungan antar manusia dengan alam, dengan Tuhan pula.

Ragam Irama Nusantara perempat dari Semarang. Kamas Mbak Ju, kita masih terus mengulik tentang malam satu suro atau satu Muharram gitu ya. Nah, Kamas Mbak Ju, malam satu suro ini kerap dianggap bertepatan dengan malam satu Muharram atau malam tahun baru Islam. Namun sebenarnya terdapat perbedaan dalam penanggalan Jawa dan Hijriah. Tanggal 1 Suro merupakan tanggal awal tahun baru Jawa, sementara 1 Muharram atau 1 Muharram adalah tanggal awal tahun baru Islam. Menurut laman Kementerian Agama atau Kemenag, tanggal 1 Suro sering dianggap satu atau sama dengan tanggal 1 Muharram. Sebenarnya malam 1 Suro merupakan malam tahun baru dalam kalender Jawa, ya. Almanak Jawa berdasarkan kalender Jawa Indonesia, dan menurut kalender Hijriah Indonesia ya yang disusun oleh Kemenag Republik Indonesia, ini menunjukkan bahwa tanggal malam 1 Suro berbeda dengan malam tanggal 1 Muharram. Sebenarnya ada perbedaan. Nah, dalam perayaannya tradisi Suro ini lekat dengan tradisi turun-temurun masyarakat suku Jawa yang masih berpegang pada tradisi malam luhur. Bulan Suro dianggap oleh masyarakat suku Jawa sebagai bulan yang sakral. Mereka menghindari hal-hal besar yang menyangkut kehidupan mereka dalam bulan tersebut. Sempat muncul anggapan bahwa bulan ini adalah bulan yang tidak membawa keberuntungan. Nah, malam satu Suro, menilik dari sejarahnya ya, ini mulanya berasal dari perkenalan kalender Islam di kalangan masyarakat Jawa pada tahun 931 Hijriah atau 1443 tahun Jawa, yaitu pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak, Sunan Giri II membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriah Islam dengan sistem kalender Jawa pada masa itu. Penetapan 1 Suro sebagai awal tahun baru Jawa dilakukan pada zaman Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Nah, pada tahun 1633 Masehi atau 1555 tahun Jawa, Sultan Agung menetapkan tahun Jawa atau tahun baru Saka diberlakukan di bumi Mataram dan menetapkan 1 Suro sebagai tanda awal tahun baru Jawa. Pada saat itu masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu, sedangkan Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Hal tersebut bermaksud bahwa Sultan Agung menginginkan persatuan rakyatnya. Selain itu, menggembur Belanda di Batavia, hal itu juga bertujuan untuk menyatukan Pulau Jawa. Maka dari itu Sultan Agung tidak ingin rakyatnya terpecah belah karena perbedaan keyakinan agama. Penyatuan kalender tersebut dimulai sejak Jumat Legi, bulan Jumadil Akhir tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. 1 Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro yang bertepatan pula dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Dalam sejarahnya, Sultan Agung Hanyokrokusumo ingin menyatukan kelompok santri dan abangan. Untuk itu pada setiap hari Jumat Legi dilakukan laporan pemerintahan setempat sambil dilakukan pengajian yang dilakukan oleh para penghulu kabupaten sekaligus dilakukan ziarah kubur atau haul ke makam Ngampel dan Giri. Dengan demikian, tanggal 1 Muharram atau 1 Suro Jawa yang dimulai pada hari Jumat Legi juga turut dikeramatkan, bahkan dianggap sesuatu yang kurang baik kalau ada orang yang memanfaatkan hari tersebut di luar kepentingan mengaji, ziarah, dan haul. Namun masyarakat Jawa seringkali menyambut tradisi ini dengan suasana atau nuansa yang sakral dan khidmat, yang kemudian beberapa tokoh penting seperti pemerintah pun tergabung di dalamnya. Tradisi ini berangkat dari pemahaman masyarakat Jawa sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa yang mengemban tanggung jawab dan menyembah sang pencipta.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau kesaktianku hilang, aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan bedewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasiluk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya, kesaktiannya hilang.

0: Gayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.

0: Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, wektalipun sak menika

Sarining pawartos. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang prediksi fenomena suhu dingin. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinpora Para Kabupaten Pekalongan gelar pelatihan budidaya jamur tiram. Pawarto janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang prediksi fenomena suhu dingin utawi bedhidhing ingkang kawiwiti awal Juni 2016 badhe dumugi puncakipun ing Agustus. Miturut prakirawan Harith Said, fenomena ingkang identik kalian mangsa ketiga langkung garing menika dipun prakiraaken badhe lumampah ingga Oktober utawi November. Suhu adem ingkang dumados awit saking proses pelepasan panas bumi sacara maksimal menika paling kraos ing dinten dalu ingga Injang utaminipun ing wilayah kidul garis katulistiwa kalebet Jawi Tengah. Masyarakat khususipun ingkang badhe berwisata dateng dataran tinggi kadosta Dieng ingkang suhunipun wiwit nyaketi 0 derajat dipun himbo supados njagi kondisi fisik kanthi ngagem jaket ingkang kandel lan mengkonsumsi vitamin lan mineral. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinpora Para Kabupaten Pekalongan gelar pelatihan budidaya jamur tiram lan pemberdayaan pembudayaan olahraga ing pendopo Kecamatan Seragim Songo Dumugi Sedasa Juni 2016 kapengger. Kepala Bidang Kepemudaan Dinpora Par Ali Lanang maringi katerangan bilih kegiatan ingkang dipun dereki maneka unsur organisasi pemuda desa lan sekolah menikom mujudaken implementasi program kecamatan berdaya saking pemerintah Provinsi Jawa Tengah ing dimensi pemuda zilenial lan sport center. Wonten ugi Kecamatan Seragi kapilih kangge fokus dumateng jamur tiram amargi ngeterpaken kalian kearifan lokal wilayahipun ingkang nggadahi basis pertanian. Dinpora Par nggadahi pengajeng-ajeng para panyarta saged dados agen perubahan lan solusi pengentasan kemiskinan kanthi manfaataken peralatan pelatihan ingkang dipunhibahaken minangka proyek percontohan berkelanjutan. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Batang lumantar Dinas Pendidikan jembaraken program bantuan seragam gratis tumrap siswa inggal SD lan SMP hingga ing tingkat sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Bambang Suryantoro Sudebyo njelasaken utawi paring katerangan bilih perluasan menika nggadahi ancas kangge ngentengaken beban ekonomi tiyang sepuh murid. Pemerintah Kabupaten Batang ugi sampun nyamaptakaken anggaran kathahipun 3,8 miliar rupiah kangge ngakomodasi estimasi gangsal 12.000 siswa SD lan 18.000 siswa SMP sawetawis madrasah tetep dados kewenanganipun Kementerian Agama. Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken numantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhakipun. Para miyarsa, jalur pendakian Gunung Slamet via Basecamp Baturaden Lestari Banyumas resmi kabuka wiwit sedasa Juni 2016 saksampunipun katutup wiwit gangsal April amargi minggahipun suhu kawah.
Ketua Umum Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Wana Karya Lestari Daryono paring katerangan bilih pembukaan menika nyakup aktivitas pendakian, camping, inggo trail run. Nadianto sampun kabuka pendaki dipun larang supados mboten nglampahaken solo hiking lan dipun wajibaken mbekta kartu identitas sarta surat keterangan sehat. Ngemuti cuaca dinamis lan antisipasi aktivitas vulkanik, batas aman pendakian ugi dipun rekomendasiaken dumugi namung kalih kilometer saking kawah Pelawangan sarta para pendaki dipun wajibaken mbekta jas hujan kangge keselamatan. Pemerintah Kabupaten Blora lumantar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker nyelenggaraaken Blora Job Fair 2021 ing Gor Mustika rikala dinten Rebo dumugi Kamis sedasa dumugi 11 Juni 2021. Kepala Dinperinaker Blora Indra Budi Darmawan nyebataken bilih bursa kerja ingkang dipun dereki dening 39 perusahaan dalam lan luar daerah menika kanthi total 7,239 lowongan pekerjaan kangge nyuksesaken program kemudahan mencari kerja. Wonten ugi ajang menika dipun larapaken kanthi pangajap supados dados solusi strategis kangge medhot kesenjangan informasi antawisipun pencari kerja lan perusahaan. Ugi ngiras pantes kangge ngerantamaken pengembangan bursa kerja digital berbasis situs web ing mangsa mengajeng. Ingkang pungkasan, Pemerintah Kota Tegal nggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kanthi tema Act No for Climate. Ing alun-alun Tegal dinten Rebo 12 Juni 2021. Wali Kota Dedi Yon Supriyono ngemotaken pentingipun aksi nyata kangge ngadepi 3 krisis planet inggih menika perubahan iklim, icalipun keanekaragaman hayati lan pencemaran lingkungan. Wonten ugi rerangkeun kegiatan ingkang kagelar inggih menika program unggulan gerakan Gropyokan nangani lan beresi sampah, penanaman pohon minangka maneka warni lomba sarta penaburan ekoenzim kanthi pangajap saged njurung partisipasi aktif masyarakat lan pelestarian lingkungan. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
3: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih trenyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika

0: budaya menika wonten negari wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat harusnya enggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita enggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Prompat Mat-Matan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu engkang kula tresnani. Enjih menika aja. Wah, jan guasare minggu bengi Prompat Mat-Matan ngaturaken teman-teman campur sari engkang maenjo nglaras mat-matan jenenge wae wis mat-matan kok enjih ta. Untun-untunipun menika engkang wonten studio kula nggara lana. Kula nggara lana ugi ngaturaken sugeng dalu lan badhe ngematakan rasa kula lan panjenengan sami supados dalu menika saged mat-matan saestu ngaten ya. Kula kepengin menika Kang Mas Mbak Yu rerasan kalian panjenengan babagan-babagan ingkang sae ngaten ingkang wonten manfaatipun. Wah jian ngantos. Kami sosolen kala wau jian menumpuk-numpuk datan bisa lali. Kula kepengin menapa jeh gendu-gendu raos babagan. Wah, niko kula kok terus kelingan. Jangan lupa senyum setiap saat. Dimanapun Anda berada, ketemu siapa orang lain, tetap senyum. Kula kepengin

Asih sesarengan wonten ing pasugatan perumpat mat-matan dalu menika nggih pamirsa ingkang saged panjenengan miyarsakaken saben dinten Minggu dalu nggih menawi sampun katetepaken mesem guyu menika dados salah setunggalipun modal dalam hidup ngaten nggih supados saged ngripta hubungan ingkang harmonis. Pranyata sanesipun nglanggengaken hubungan mesem menika saged manfaat ugi kangge meredakan stres pamirsa. Ayo, sapa sing stres-stres kuwi sing kulino tertekan dengan berbagai macam hal. Pranyata mesem menika saged ndamel badan menika melepaskan utawi ngecolaken hormon endorfin ingkang saged ngirangi saha nyingkiraken hormon stres. Sok sinten oke mawon ingkang secara alami asring tersenyum, asring mesem, nggih, menika langkung cepet pulih menawi bibar nandang stres, depresi, ngaten nggih. Wah, aku gaweanku neng gon sawah kok amane wakeh men yo. Wah, wis tak ragu ati gak remes ki saiki regane larang pupuk, larang. Wis subsidi saiki yo wis angel digoleki. Wis larang digoleki tak ragati apa-apa kok saiki gagal panen ki kepiye kaya ngene iki sesuk. Apa yo arep rugi terus paminipun ya kaum tani, kadang tani menika. Lah, menika menawi dipun adepi kanthi mesem guyu pranyata stres menika saged langkung pulih panandhangipun nggih. Sok sinten oke mawon ingkang nandhang stres utawa depresi menika tegesipun menawi asring senyum dengan tulus menika cepet marine ora kabutan rasa, ora kabutan pikiran, ngaten nggih. Mboten tertekan. Monggo menika saged mbiyantu ngirangi stres, meredakan stres lan ngirangi persepsi rasa sakit wonten ing kepala otak. Pamirsa, sanesipun menika ugi saged memperbaiki mood. Menawi kula lan panjenengan ngaten menika rumangsa sedih, buneg atine, cobi menika medal sekedap saking dalem nyawang sesawangan ingkang indah, nggih lajeng dikanteni mesem. Mesem guyu ingkang tulus menika saged mbikak kesempatan utawi mbikak kalodhangan supados suasana hati menika saged ewah dados langkung sae. Ora kok mung jer mrengut wae, cepet tuwa lho niku nek mrengut terus apa-apa digagas nganti abot ngoten iki. Saben wong urip ya mesti duwe masalah, duwe problem, duwe perkara ngoten nggih. Nek ora duwe perkara iki jenenge ora urip. Duka enteng utawi sekedhik gadah aurat menika mesti gadah PR utawi gadah masalah. Nah menika menawi kepengin masalah menika saged terurai kanthi sae, saged dipun rampungaken, karampungaken kanthi sae nggih menika kedah dipun pilah, diudari sik cara ngedepi bola ruwet ki aja diuwek-uwek wel ngaten terus dituduti kape ampun golek pucuke sik diure endi ta pucuke mau ki ya, menawi pucukipun sampun pikantuk dipun tarik sekedhik-sekedhik dipun urutaken mangke sak ruwet-ruwet teng bola menika menawi dipun telateni nggih saged udar kanthi sae. Oh lah mesem menika jebulane ya iso memperbaiki mood lho pamirsa. Oh, nggih menika cobi kemawon. Ning aja kakean senyum nek apa bayu nek kakean ya ora apik ora ning dalan ora ning apa-apa guyang-guyu, guyang-guyu ganggu ke watengene anje menika malah masalah kiambak mangke nggih. Pamirsa, mesem menika memicu pelepasan komunikasi saraf lan ningkataken neuropeptida sarta neurotransmitter. Sehingga bab menika saged ningkataken suasana hati ingkang remen. Nah, ugi saged ningkataken daya tubuh. Nggih menika. Mbok menawi rikala mangsa wingi rumiyin ngaten nggih pandemi COVID-19 menika kala kathah sanget dokter, lajeng ahli kesehatan, psikolog ngaten menika
bilih raos bagio wonten ing sak lebetipun manah menika saged ningkataken daya tahan tubuh tapi imunitas tubuh ngaten ya menika nggih saestu kekebalan tubuh menika saged ningkat awit saking wontenipun raos ingkang rileks lajeng kathah senyumipun boten gampang kemrungsung ora gampang resah dan gelisah menunggu di sini ngaten iki kanjeng kados nunggu menapa kemawon jalaran menapa perasaan rileks menika pamiyar so miturut para ahli nggih perasaan rileks menika amargi pelepasan neurotransmitter tertentu ingkang saged nuwuhaken raos bagya mulya lan mangke saged ugi menika merangsang produktivitas hormon-hormon positif dalam tubuh sehingga nggih sehingga menika saged ningkataken imunitas. Kados kala wau nek wis di piyai menika menawi sampun saben dintenipun kathah senyum, kathah ndugekaken energi positif dateng tiang sanes ngantun menika terus disenengi wong akeh. Tegese disayangi, ditresnani wong akeh. Aku kae nek kepethuk Mas kae, pamenipun nggih. Kalian Mas Jayadi pamenipun. Aku nek kepethuk kae kok rasaku iki seneng ya. Rasaku iki bahagia, tenang ngono ya. Ini anggere kepethuk tut nggolono kae kok aku iki rasaku iki kok ora sumasaku iki panas. Wae lah menika mbok menawi awet saking kebiasaan-kebiasaan menika nggih ingkang saged nuwuhaken energi positif kata senyum ngendikanipun ugi ndamel manah menika ayem tumrap ingkang mirengaken mangke wonten pundi kemawon dipun tresnani lan dipun padosi kados sarung jagung mau abote kebaco tresno tak rewangi korban jiwa ke mlaku adoh tan ku jiwa tan gresula watone sesandingan kang gawe apa kaya? Apa ya kaya remening ati nah menika setunggalipun perlambang ing tembang menika ya pramila menika monggo panjenengan ingkang badhe berbagi ing perumpat mat-matan menika saestu ing dinten menika kula tenggo monggo minggal mantar telepon Bu Warsono kula wau nggih sampun matur nuwun menika Bu Nadianto mboten telepon lan dereng menika nggih dereng minggah ngaten ning menika sampun kirim anu emoji emoji tersenyum kiambakipun Mas aku ya tersenyum lho Mas lho aku ya tersenyum matur nuwun Bu Warsono kalian Bapak Warsono tansah bagya mulya sehat sak keluarga Bu Pi wonten Trangkil matur nuwun Bu Kota Gula Trangkil kalau wau kok jerandum Basuki wae to rumah sakit apa ya andum ke mbok ya daharan popo ngaten paling boten menika ya andum mesem lan guyun Mbah Suro Mbah Rawidi matur nuwun ayo padha miar sak iki perumpat dari semua rang iki jan wiwit tahun ini jan acarane wis wah wis nyamlung tenan kebukdan iki akeh siaran lokale saiki ana dagelan barang nek aman terus kelenengan galo ayo do dirungokke kabeh informasine ya budaya nggon kesehatan yo kabeh pokoke komplit ayo toco menika menawi bupi menika ngaten ngendika menapa nggih ngaturi informasi kadang-kadang saya nasi pun menikah ngatan menikah jian luwes saya orang umum Bu Indah W ugi ngaturakan sugeng dalu lan sok sinten oke mawon menikah yang sampun WA matur nuwun yang tanpa nama ugi saged matur nuwun menikah Bu Sri Kandi lajeng Bu Sri
Matur nuwun sugeng dalu sedayanipun. Weh, lah iki kok ya eneng sing nika-nika jarene sing siaran kudu nembang ora ren nembuang jarene engko ora tekan jam 11 buangi. Tekan-tekan mboten sah nembang menika nggih dugi jam 11 wengi mangke. Namanipun perumpat mat-matan ngeten menika ngematakan rasa lan ngematakan lagu-lagu campur sari ingkang klasik, ingkang mat-matan, ingkang nyambleng ngaten yelan informasi mesti tetep kaaturaken kagem panjenengan ingkang manfaat bab mesem mbok yo mesem merengut petae apa mbok yo guyu anu ulat peteng petae apa panjaluk kudik tetep poing janji tansah nika aku ya rapal jane kon nembang kabeh kabeh lagu aku iki apa penyanyi ngono apa kabeh kon nembangke ya rapal aja tansah cuwo ngaten menika kudu mesem guyu nggih monggo pun miyarsakaken langkung rumiyin menika ayun-ayun Tanjung Gunung mangke dawuhipun lelagon ayo guyu ora mesem ning guyu.

Siwi chat miko. Tenegas janus moko es digatok-gatok ingan. Wah, saya itu pamirsa nggih jebul mesem menika menawi mesemipun menika tulus kebak rasa iman, rasa sayang, rasa bahagia ingkang nedahaken kabiyak kabagyaning manahipun piyambak ingkang mesem lan ingkang nampi eseman menika ugi marai kangen. Wah, aku kok ora wis suwe ora kepethuk karo kae yo ngeten. Rencang utawi sedulur utawi tangga. Kae iki nek eneng kae meseme iki jan wah nyenengke ati. Nenika senyum pamirsa. Nek ngaten yo esem sing merakati sing kepiye sing dilakoni kanthi tulus. Taksih kula pendet saking menika nggih. Website Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menika. Ngengingi manfaatipun mesem ingkang tulus saking www.klikdokter.com menika. Mesem menika nggadahi manfaat ingkang kathah sanget. Kalau wau sampun kula aturaken wonten sekawan werni, lajeng menika ingkang nomor gangsal menika jebul mesem menika saged meredakan rasa sakit. Lho lah kepiye ta Mas, kok lara kok ya lara ya lara, kok lara ditinggal mesem ki apa ya terus iso mari. Ya nek marine iki mbok menawa ya dereng ning paling ora menika saged nyuda lara rasa laranipun, lara rasa sakitipun kanthi mesem menika hormon endorfin badhe makarya. Nggih. Akan bekerja kangge ngirangi raos nyeri ingkang wonten pamirsa. Lajeng mesem menika ugi saged ngandhapaken tekanan darah. Ingkang kagungan tekanan darah tinggi menika monggo kula aturi membiasakan diri untuk mesem guyu ngaten iki supados langkung rileks. Ora jer 180, 120. Paling botone ya 120, 120 medune 120 ngaten. Ya manfaat senyum ingkang setunggal menika sampun dipeneliti ing taun 2009. Miturut penelitinipun, senyum menika saged memicu periode relaksasi otot. Nah, njeta menika saged jurung utawi mendukung saged marai periode relaksasi otot lan ngandhapaken denyut jantung sarta tekanan darah. Sehingga menika badhe terhindar utawi kalis saking penyakit kronis. Senyum ning sing ajek, senyumipun menika sing sering, sing kerep lan tulus, aja mung senyum he ngoten to. Senyum ki ya sing tulus sing manah tekan jroning batin ngaten, ora mung senyum. Nggih. Pamirsa lajeng mesem menika ugi saged ndamel kula lan panjenengan awet enom lho. Saestu menika mboten namung ndamel penampilan dados langkung manis, langkung menarik, langkung nyengsemaken kemawon menika mboten. Pranyata mesem mugi saged ndamel kula lan panjenengan ketok luwih.

Rikalani pun kuloran panjenengan menika atine bunek, sok-sok ya sering nesu-nesu, nggih to. Menika keriput wonten ing batuk lan menapa nggih ing gulu pipi menika badhe muncul lebih awal. Gampang tekane ngatene. Menawi lati menika asring dipun manyunaken amargi raos jengkel. Menika nggih badhe ninggalaken bekas keriput wonten ing garis bibir, pipi lan dagu. Nah, minangka info tambahan, rikala kula lan panjenengan menika merengut, jebul wonten sekawan dosa tiga otot ingkang bekerja negatif. Nalika merengut menika wonten sekawan dosa tiga otot ingkang bekerja ke arah negatif. Nah, menawi kulaan panjenengan mesem menika namung betahaken kerja pitulas otot ingkang kerjanipun kerja positif. Nah, lajeng mesem menika ugi saged nyihataken paru-paru pamirsa. Saged nyihataken paru-paru. Rikalanipun mesem guyu, organ paru-paru menika saged ngembang lan terisi lebih banyak oleh oksigen. Alhasil kawontenan ingkang ngaten menika ndamel paru-paru langkung kathah nampung oksigen, langkung resik lan langkung sehat. Ingkang nomor 9 menika saged ningkataken kreativitas lan kesabaran. Setunggalipun studi menika nglaporaken bilih tiyang ingkang asring mesem menika badhe langkung saged ngatasi masalah wonten ing gesangipun lan saged berpikir lebih kreatif. Mupangatipun senyum ingkang setunggal menika saged rinaos, saged kraos amargi dopamin aktif bekerja. Nah, memelihara kesehatan mental. Ciraosipun para nimpuna para agamawan nggih menika ugi para ahli ilmu jiwa. Manusa kuwi wae dititahke ning alam donya kuwi terdiri dari dua unsur, fisik karo psikis. Sing dijenengke raga karo jiwa, nggih. Sadangunipun menika namung ingkang dipun pikir namung raga kemawon. Ya sing diipuk-ipuk, sing dirawat, sing di ragati menika namung raga kemawon, wiwit ujung rambut ngantos dlamakan kaki, sikil. Ning kadhangkalanipun menika radi lepya utawi lali, nek saliyane raga ki mau ya ana jiwa sing kudu dipersudi, kudu digatekake kesehatane. Damel perasaan senyum, raos ati remen, bahagia mulya menika mujudaken salah setunggalipun pambudidaya utawi usaha kangge makani rasa utawi jagi kesehatan mental. Nah, ingkang asring tersenyum cenderung tiyang menika langkung saged netralaken segala bentuk emosi negatif yang muncul dalam dirinya. Ngaten alhasil orang tersebut bisa lebih mengimbangi dan mengelola stres dengan lebih baik serta terhindar saking kesepian. Ngaten kaya arepo dhewe nang studio. Iya to. Nilek nengen peteng. Ngarep ya peteng. Enenge mung Mas Eko upamane wong loro. Iki Mas Eko mongko kontrol muter-muter teng mriko njaba nyawi dhewean ngaten menika ya wis kaya akeh kancane ngoten lho menawi sesarengan kalian Kang Mas Mbakyu pamirsa perumpat RRI Semarang menika ati digawa seneng ya wis kancane akeh kaya nyambung tali sepas duluran saestu menika pamirsa. Nah menika senyum utawi mesem ingkang indah ingkang merahati menika setunggalipun pintu gerbang lumebet ing dunia. Wonten pepatah menika senyum adalah suatu proses multifaktorial di wajah dan berbagai langkah yang terlibat di dalamnya untuk merancang senyum yang indah dan menarik. Nah, so guys. guys, kepiye kok Kamas Mbakyu kok guys? Anjir Kamas Mbakyu mereka setunggalipun mapaat utaimu pangat menapa ingkang dipun jenengke ingkang dipun nameni senyum utawi
mesem. Pramila menika sumangga pamirsa kulawan panjenengan tansah ndamel atinipun remen manah remen bahagia sehingga mangkeh saking raos bahagia sak lebeting manah menika saged terekspresikan sekaligus tervisualisasikan lewat senyum, lewat mimik, lewat pasuryan ingkang ngremenaken kebak energi positif. Oke. Ana meneh sing garapi penyiar, Mas, wong iki wong telu iki. Nggih, matur nuwun bola-bali kok. Anggere penyiar bengi kok jerko nembang, wah iki jane iki apa kira-kira iki arep nanggap ngoten napa pripun to nggih menika. Wah, nggih.

Matur nuwun menika. Wah, yan yahene kok entak-entak gendang edun, entak-entak edun wae iki. Nyuwun ngapunten Mas Iwan, nyuwun ngapunten menika lagunipun. Menika kala wau kula nyamot caking folder sanesipun ngaten iki. Ning yo ora apa-apa ana bengi-bengi sekali-sekali. Yo nganggo rada sing gumyak, cikrak-cikrak ngono barang. Wah, iki yo ngomong betek-betek karep ngepaske isi lan judul lagu kalian menapa topikipun dalu menika ngeten ya matur nuwun menika wonten ingkang WA oh inje mas menika leres mas kula ki ambak ugi mraktekaken sampun dangu bilih senyum sama dengan sukses lho kok saged ngaten menika mbah. Oh iya mas menika tiang-tiang ingkang asring tersenyum mesem menika langkung cepet beradaptasi lan nyaman. Oh ngaten ya Mbak Anji? Nggih mas. Oh monggo pramila menika Mas Tono dipun damel kita ciptakan lingkungan kerja yang nyaman di sekitar Anda. Kula lan panjenengan sedaya nggih. Cobi tersenyum ramah rikalanipun ketemu sok sinten kemawon malah keporo nalika rapat menghadiri pertemuan nggih. Oh kelebet anu menghadiri undangan manten berarti yang gada kerja nggih menika ugi tersenyum oh ngaten nggih mangke to Mas Tono menawi saged ngaten menika mangke sederek-sederek sok sinten kemawon ingkang nyawang menika badhe nggadahi reaksi ingkang benten bentenipun benten sae Mas Tono raih sukses dengan senyum wah luar biasa menika Mbah sinten menika weh jebul Mbah Kom Kombor. Nami ini pun kok kombor menika dos pun dia Mbah. Menawi nggen kula menika kombor menika menika ngombeni sapi nganggo napa wadah ingkang ageng menika ngombor sapi. Mbah Kombor ya yo asmane sing golek ning ngendi ngaten ya. Matur nuwun Mbah Kombor menika ya leres menika ingkang pun ngendikaken milih senyum menika sama dengan sukses. Lajeng wonten menika was Priki TV. Priki TV nya sih. Anje senyum dapat membuat Anda tetap positif. Ngaten ye. Sakitipun cobi menika Mas Tono mesem lajeng dipun penggalih. Ing penggalih menika dipun isi. Mesem lalu pikirkan sesuatu hal yang negatif tanpa menghilangkan senyum Anda. Nggih. Menika tegesipun dipun cobi mesem ning boten ngicalaken setunggalipun bab ingkang negatif tanpa ngicalaken senyum. Wah, menika nggih angel. Angel lho menika. Wong nun sewu latine mesem pasuryane iki ya mendukung untuk tersenyum. Lah kok pikirane ning negatif menika pasti terjadi tabrakan dua energi ngantene. Antaripun energi positif kalian negatif. Nggih wis angel niku. Wong jero ki saatine susah, atine ora seneng, kebak rasa-rasa sing negatif kok terus latine pun tersenyum jadi mereka mboten badhe ketinggal aslinipun. Apa sing jenenge lamis ngoten niku ngaten menika nggih. Tersenyum ning mung ning jaba tok. Ning jerone jane ngigit-igit. Heh, jajan nek padha wani. Menika gambaranipun ngaten ning japane mesem. Oh nggih matur nuwun. Pramila menika Mas Tono nalika kula lan panjenengan mesem nggih isi ati lan isi otak menika ugi kedah bagya mulya. Hidup itu indah buat seluruh tubuh nggih. Mulailah jauhi dari depresi, stres, dan khawatir dengan senyum. Senyum adalah senjata untuk mengusir segala macam energi negatif yang ada di dalam diri kita. Wah, matur nuwun menika nggih ngangge basa Indonesia ya tak wacake apa enake wong menika ya kintunan nggih, mbok menawi pancen menawi badhe ngintun ngangge basa Jawa niku sak angel lho. Angel kula ki ambak ki ya ngoten e. Mosok kon maca tek iki menapa menika bahasa Indonesia kok langsung kon ngomong ke di translate yang bahasa Jawa tanpa ditulis iki ngono ki apa ya orang jenenge kuwi membikin
stres ora le. Nek kuwi nek wis biasa iki ra apa-apa, ngono kuwi ra apa-apa le. Iso-iso. Nggih, matur nuwun pamirsa. Menika menawi wonten lepatipun atur kula menika nyuwun pangapunten lho. Wong ya jenenge Tut Nggolono nika wonten ing Klaras Rasa wiwit jaman rumiyin pancen ngeten menika nggih. Klaras Rasa utawi perumpat mat-matan menika ya sing nunggu pos mriki menika ya semurada guyon dagel-dagel sithik ngaten nggih mboten serius-serius nemen. Nangger serius-serius nemen nggih kalau kaya wau terus tegang akhirnya terus cepet tua gak monggo ya isih yuswa sekawan dosa kalih ngoten wis ketok ana apa nggih ampun ketok tua gak keriput kabeh keriput menang glinding wis ora tau mesem gak mlakune wah kepethuk kancane lho iki sapa iki wah aku ki bejo iki sapa iki bejo kancaku SMP dhisik kae yo pamenipun ngatene awake dhewe sak umuran lho. Aku wis ketok dikluthik-kluthik kaya ngono ki kepiye. Wis dikluthik-kluthik gak garing menapa sing tak pikir iki apa? Apa iki nandang perkara ngono apa kepiye? Ora aku ki mung anu, aku ki angel mesem ya anggere kepethuk wong ki. Jane iki rumah saku kaya arep tak mesem ke ning kok angele ora umum. Lah iya kuwi mulane kowe ora tau mesem ki ya terus cepet tua kaya ngono kuwi dikluthik-kluthik karo wah enggak teken, wah ayo saiki sesuk kudu diobahi. Oh wah, mana dia tau wis 42 tahun umure, ning saiki kudu digawe seneng, apa-apa rasa dipikir abot. Dipikir ning ya sing porsional wae, ngono. Ora usah abot-abote. Wong barang sing kabeh perkara ki iso diudari kok, anggere diudari siji-siji. Aja nek duwe perkara kuwi dipikir bareng-bareng, perkara jenise 20 dipikir bareng. Sing angel ki sing ngudari kuwi lho. Wah nggih matur nuwun niki kan abang dialogipun anu nggih. Tiang seorang sahabat ngaten ya. Ingkang sampun dangu sanget mboten kepanggih sak sampunipun 30 tahun neng pinggir sawah sing sine mulih saka kutha. Para saka kutha ingkang setunggal menika tasih wonten dusune malah ketok sing isih luwih enom iki malah sing lenggah ana desa, lenggah saka ana mbok menawi tiang dusun menika pancen ngono nggih. Pikiranipun langkung rileks ngatene. Pramila ketinggal nem-nem nggih. Atiku rumangsa lega. Lho nggih ta. Lagunipun dalu menika jan bangsa sing nyenengke mesem, guyu, senyum nggih. Kangen atine lega menawi sedaya menika sampun saged kelampahan kanthi linandesan utawi linambaran raos ingkang bagya remen ngaten menika nggih neng ati tetep krasa lega sakwise kelakon catur netra ning niki sanes acara TV lho nggih. Mata wonten niku sanes bukan pat mata wonten niki atine lega mergo jalaran saged adep-adepan catur netra menika nggih setunggalipun langgam karyanipun Kinarto Sabdo malih ingkang sakmenika sampun dipun ginakaken nggih dipun aransemen ulang menawi Kinarto Sabdo menika wonten ing karawitan bloko utawi karawitan murni kelenengan ning menawi campur sari menika sampun wonten percampuranipun antara musik diatonis kalian pentatonis do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do menika setunggalipun ngaten kemutan jaman ajar riyen ngono jiro lumanem piro luluro cinema luro cipinem nggih monggo mriko langgam atiku lega.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Waduh. Panjenengan enak dadi siman rek. Temenan. Apa maneh nek wis top? Waduh. Delok, delok Jakarta loe. Saiki montore rodo telu. Seminggu kas rodo papat. Itenono jam sak wulan, rodane 12. Kayak sepur. Iyalah, mulane iya panjae. Ya ngono, nek main iku dislegoni ae rek. Durung main wis kuat terus nyawa main. Nggo kepethuk, Pak. Gembel listrik. Meneh maneh bojoku udunen. Wayahe bayar apa nek gak amplop tok kon. Waduh, sapa iki rek?
1: Kula nuwun.
0: Waduh.
1: Kula nuwun.
0: Oh, mondo-mondo. Oh bener ta rek. Sing omahe wis ngerti arek. Sing penting
1: wis.
0: Oh monggo-monggo. Aduh, saking pundi?
1: Kula. Kula. Saking riku mriki.
0: Oh nggih.
1: Mboten kelajengi goleki Mbak Yu.
0: Sinten
1: to? Mbak Yu nggih.
0: Mbak Yu sinten?
1: Mbak Yune. Mbak Yu sinten malih?
0: Mbak Yu kula lemur.
1: Mboten nek niku sing edeng wae sinten ta?
0: Kula.
1: Tak sedek dhereng.
0: Nggih, tak sedek. Nggih.
1: Cak sedek napa cak sedek?
0: Kuwi nek takon bapake arep kabeh.
1: Niki Mbak Yu mboten enten nama to?
0: Mboten.
1: Beneran.
0: Kula kengen turup sampai jam 4 sore.

wadah ngerti asale iki tibake. Aku biyen iku wis dipesen lho mbek Cak Sidik iki waktu ana Malang. Dro, meneh-meneh lak tak tinggal nang Malang, Dik. Kon asale seniman ludruk, tak dongano dadi bintang binatang film ngono to. Kartolo ya ngono pesen dro, lak tak tinggal nang Malang kon tak dongano dadi bintang film. Dadakno siji, ketemu Reban dadi pelantang malah. Adah. Iki apa sapa sobek apa rezeki jane ngono. Stres-stres sing ngarani. Pelantang-pelantang gak apa-apa wis, sing penting gak nyalain negara wae. Tapi masih pelantang keping ngitung aku. Tak ngitung sing enak. Kang Paino nguyang sapi, nek Kang Sarno sing nyekel pacute

0: manganulo. Ya sepurane sing jenenge Yupa Inten nggih niki wau ngawur kok. Kuna murang-muring soal ya bebekku dhewe.
1: Saken, saken.
0: Mas Hendro.
1: Iya.
0: Aku mang mampir nggon penong wedung cek dawane sing arep.
1: Kak nyusul-nyusul aku akhirnya nyusul dhewe.
0: Tapi tak susul kare 3 menit.
1: Aku akhirnya digremengi.
0: Iya bojomu ngenteni gak mule-mule.
1: Iya.
0: Awak penong melandeng.
1: Iya ngono.
0: Hati-hati nyambut gawe sembarang itu ndak apa-apa. Sempenting jaga kesehatan.
1: Ya iki keberhasilane waktu awak ngandani biyen.
0: Wong aku kang ngandani kok jange. Jange tak kandhane penuh wis nyengkre.
1: Bareng kok pesen akhirnya aku dadi kaya iki.
0: Cak wong edung ta?
2: Iya.
0: Aku suwe gak duel.
1: Tak boleh gelut iku mali.
0: Sing wong loro ku lho.
1: Duet.
0: Oh iya wis gak tak terusno.
1: Hidungan siji iki dungi wong loro.
0: Iya gak tak terusno mare dodo ulo. Iki dungi ta?
1: Mesti no.
0: Eh dol tinuku lek dodol aja larang-larang.
1: Lho nek tuku ya ngono aja murah-murah.
0: Wah wani nang boldi.
1: Lak boleh rombe.

0: biyen. Tak ndak ngono nduwe bojo. Oh. Cuma penggaweane memang nduk seni dadi aja main samesem.
1: Duwe ta?
0: Oh iya sih. Iya lek biyen saiki kabeh nduwe bojo. Ayo gawe yo.

0: si. Kepingin aku,
1: pingin
0: aku kepingin sing apik ngene
1: iku. Oh, enggak ganteng.
0: Kepingin aku tak
1: we parikan yo ngono
0: iku. Tak nyoba aku.
1: Kancane
0: dhewe. Kaya awakmu mang.
1: Nek aku lho tak apik-apik.
0: Tau uji mah yo.

0: eling ya ayu aku.
1: Ngetril. Suaramu ngetril.
2: Kon iki apa kabeh wong padha emosi ku masalah apa?
1: Oh ya masalah aku iki lho.
2: Mesine padha ngrasani iki Mang. Kon iki kacamatamu kurang kandel. Lho, sapa kok?
1: Ha iki.
2: Oh.
1: Lho.
2: Monggo, Mang. Oke, monggo, Mbak.
1: Iki enggal iki, iki enggal iki.
2: Enggal?
1: Enggal Trisno.
3: Cendro.
1: Dalem.
3: Sampean niku ajak-ajak dolan kok ditinggal.
1: Lho gak ninggal, Mbak, aku malah kebanjur, Mang.
3: Loh, terus
2: sing ngajak dolan Mang Endro ta Sedek?
1: Lho mari Sedek aku.
2: Oh, gak ero lek ngono.
1: Murung padha kebanjure.
2: Saya mlebet mriki, Mbak.
1: Lho kuwi.
2: Lebes mriki lho.
3: Aku edan karo Cak Endro.
1: Walah, aku lho. Aku ya ngono.
2: Hidungane lolos pokoknya.
3: Endro karo oh, piye?
2: Nggih, kali kula, Mbak.
3: Mboten. Edan karo suarane Cak Endro. Mboten kok Cak Endrone.
2: Suara kaya gembreng.
3: Wong ora bagus entek ngedani.
2: Monggo pinarak teng dhuwur salon iku.
1: Sajane aku kesinggung aku.
2: Lha apa sih?
1: Sing diedan niku mosok penake.
2: Apane?
1: Klirune.
2: Andro memang ya dagelane biasa ya ngono.
3: Nduk kono ngidung, nduk kene ngidung.
2: Nggih, sandang pangane wong iku dhewe-dhewe kok jeng.
3: Aku saiki kepengin nyanyi aku.
2: Oh, nyanyi ta?
3: Nyanyi.
1: Iki mau tak parangi. Tak parangi ado-ado isik tepak diperkusa mbek anake.
2: Oh, kok ngene dhewe anake?
1: Enggak.
2: Lha apa?
1: Iki lak mari melarikan diri ya. Iku lho. Meteng terus melarikan diri ya.
2: Iku arane wong bobot iku lek wis ndek anakku arane lahar.
3: Mulai ngono isin, sing bobot sapa?
2: Mboten guyon iki ngawur.
3: Kula sik prawan kok, Mas. Kula sik prawan.
1: Iki prawane koyo ngene iki sing golek ya ana.
2: Kon
1: sapa? Hartono putine Pak Drin Karang Widoro.
2: Kon roe. Mas Pi gamelane entek.
1: Gang siji.
2: Monggo Mbak menawi ingkang nembang.
3: Utama lo nyanyi ya, Cak ya.
2: Oh, monggo Mbak Juli.

0: kurung wis ono.
1: Kurung suarane Mbak Parkir.
0: Loh, ya apa?
1: Mbak Parkit, Mbak Parkit. Kurung suarane Mbak Parsi Bakul Dawet Semaput.
2: Soale kira siapa?
1: Mboten Bakul Dawet Semaput. Soale gak dibayar blas ben. Niku wau jenengan mboten kaget. Dereng wayahe brik mun dibrikaken wau. Nggih. Banyak kendang ini.
0: Iya. Saking ngematno.
1: Ngematno suarane.
0: Sing ngendang sampe kate ngebrik.
1: Mangkane.
0: Muar ngono sing mburi sing nontok iko ya ana iko gluntuk-gluntuk.
1: Iya. Mergo wah suarane kaya sulingan. Sulingan-sulingan.
0: Sulingan gak dikek asu.
1: Gak. Nggih, Bu. Sampeyan kok pinter nyanyi, pinter nembang. Iki
0: Bu Parsi.
1: Oh, Bu Parti. Memang kabeh
0: Bu Parsi. Eh? Parsi. Iki kok kenalan Parti.
1: Gak ngono sembarang teko belajar, nggih. Cuman belajar teng pundi, Mbak?
2: Belajare.
1: Nggih.
0: Nggih, becakan biyen ini.
1: Mawur.
2: Belajare teng Cak Endro kok.
1: Waduh, Endro iki menyane pusat iki.
0: Mrono.
1: Endro ini pusat.
0: Mrono anjene.
1: Kabare Pak Girun ya, Bu.
0: Asline. Mrono anjene.
1: Sampeyan mau bareng sinten, Mbak?
2: Mau dhewe.
1: Wah, kula ketok jejer wong loro bareng kok, Pak.
2: Lho,
1: Tenang.
3: Iki Kau udah bisa.
1: Iki Medura semampir.
3: Coba dek, rungono dek. Melaku bare aku bang loro dek, iki dek.
1: Tiba ya kak.
3: Tak tinggal tuku dawet bang loro.
1: Do.
3: Mari diome tinggal melayu dek.
1: Mangkane kok semaput.
3: Aku boleh tukar bare jatuh dawet.
0: Akhirnya kak.
3: Mergo duit dikawa kene dek.
1: Gak bayar.
3: Ya gak bayar.
1: Wah pas enggak kita lo menggok dek.
0: Kau nilai gak secara dura, jauh mau dura.
1: Telung minggu, telung menggok.
0: Lho, sing bener degik men salamon.
3: Lala kan niku.
1: Apa kamu kok?
3: Ya apa sih?
2: Loh. Apa, Cak?
3: Kayak mertua aku, mertua aku sanusi.
1: Mertua ini dewe.
3: Lah iya, mulai sanusi.
1: Apa, Cak? Aku malah ketok bareng kena sih.
3: Lah iya loh, itu kabarnya aku ah. Ngejaknya ngomamu ya, Nedro iki.
1: Iya.
3: Mampir tuku dawet.
1: Oh.
3: Ngombe iki lho, kene wis paru nyingkir. Bareng sentek tak toleh jange baru. Nyang jarek iki mbok. Lah sing go dhuwit kene arek ka ono.
1: Aku gak nyekel blas.
3: Apane sepatu tak tinggal mulian ya apa?
1: Mangkane.
3: Aja sepurane to.
2: Lah aku kadung ketok-ketokan karo Cak Endro.
1: Ngene. Patu mu jupuk nek mari iki.
3: Ya kok kene. Mari iki penyelesaian.
0: Ya terus wis. Ya sik
1: turah.
3: Iki mah apa kene apa, Dik?
1: Eh? Iki mang mari nyanyi.
3: Nyanyi.
1: Lah gak nyanyi ya nembang.
3: Nembang. Kon niku jarene wis kadung sumpah nek gak ampek aku gak gelem nyanyi.
2: Ya sepisan.
3: Saiki mulai nyanyi barek Endro Kartono.
1: Aku sumpah.
0: Pinginane lak belajar ndek omahku aja.
3: Lho,
0: tak belajari lagu niku dalumping. Lah iki mang wis ditrapno ya.
1: Duduk mau. Iki mang apa? Ngapa?
0: Kudalumping.
1: Mau. Iki mang nyanyian warung jaen.
3: Raya-raya
1: iki wae. Emang sumpah, lek gak ambek peno gak nyanyi.
3: Lah iya.
1: Tapi lek kepepet ya iki mana.
3: Wah, repot tadi kepepet ngene. Endro mikir.
0: Ya gak apa-apa, ententekno wis.
3: Ya ning ngene ya.
1: Ya gak apa-apa, aku mang dol tinuku mbek Endro mang.
3: Lah saiki aku nyeling ngene.
1: Lah apa?
3: Tak ge tukaran bareng
1: dino. Oh. Gak aku kepin ro ayo. Kepin wong loro ya.
3: Ya apa par, gak

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kami Pro 4 dari Semarang untuk menemani panjenengan semuanya di edisi pagi ini, hari Senin ya, hari orang sibuk pertengahan bulan, sahabat budaya, 15 Juni 2026, bersama saya Fahri Marlian yang nanti akan menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kami harap Kang Mas Boy Sumansya senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya bersyukur gitu ya dengan apapun kondisi yang pagi hari ini panjenengan hadapi ya. Nek seneng ya digawe seneng. Nek ana kahanan sing susah ya tetap dilakoni, disyukuri gitu sahabat budaya. Untuk panjenengan yang barangkali masih belum tidur karena begadang gitu ya, habis nonton Belanda dan Jepang dengan hasil imbang, monggo mungkin bisa istirahat sejenak gitu sih, tidur sejenak. Dan di pagi hari ini juga kami Pro 4 dari Semarang tentunya kembali hadir dalam acara Hikmah Pagi sahabat budaya untuk menemani waktu pagi panjenengan ya, waktu istirahat panjenengan juga yang habis begadang barangkali. Hikmah Pagi Mimbar Islam sahabat budaya, nanti kita akan bersama dengan narasumber atau pembicara kita di pagi hari ini, beliau adalah Profesor Dr. Ervan Subahar MAG, Ketua MUI Kota Semarang, yang nanti akan membawakan satu tema untuk disiarkan ya di pagi hari ini. Kami akan menghubungi beliau terlebih dahulu sahabat budaya, untuk panjenengan yang nanti mau kirim atensi ya, boleh kami tunggu di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 08-1127-779-14.

0: Baik Kang Mas, Bayu, sahabat Budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasannya untuk pagi hari ini, Hikmah Pagi edisi Mimbar Islam ya, kita akan bersama dengan Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahara MAG, dan saat ini beliau sudah tersambung di line telepon Perempat RRI Semarang ya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pemandu.
0: Ji, kabar baik, sehat ya Prof. Irfan ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sehat dan baik semua, Ge.
0: Amin, amin. Alhamdulillah semoga senantiasa sehat dan baik semuanya. Prof. Irfan, untuk edisi Senin pagi ini, tema yang panjenengan sampaikan atau akan sampaikan nanti adalah membuka tahun baru Islam dengan iman dan optimisme. Betul, Ji, Prof. Irfan, Ji. Baik, ini nanti silahkan saja Prof. Irfan, kami beri kesempatan untuk panjenengan, bagaimana seharusnya kita membuka tahun baru Islam yang insya Allah besok pada Selasa atau malam Selasa begitu saja akan kita sambut bersama. Silahkan Prof. Irfan.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Wa qala aidan wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan tidak ketinggalan para penyimak siaran ini di mana saja berada. Pertama-tama pada kesempatan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan lembaran waktu yang akan datang. Lembaran baru. Tahun ini kita berada di akhir tahun baru Hijriah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun selalu dan harus ya kita ya mengadakan renungan. Sebagian orang menyambutnya dengan kegembiraan. Sebagian lagi dengan harapan. Dan tidak sedikit yang menggunakannya sebagai momentum evaluasi diri. Bagi umat Islam, datangnya bulan Muharram menandai dimulainya tahun baru. Yaitu tahun baru Hijriah namanya. Tahun baru ini bukan sekadar pergantian angka tentunya, melainkan adalah kesempatan untuk memperluas iman, memperbaharui iman, ya, memperbaiki amal, dan menumbuhkan optimisme dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hikmah pagi kali ini, mari kita merenungkan ya tema membuka tahun baru Islam dengan iman dan optimisme. Karena pada dasarnya yang dinamakan iman itu ya itu yang membuat kita memiliki harapan. Dan hidup yang ada di hadapan kita ini ya tidak boleh kita lihat sebagai hidup yang tidak jelas. Ya, hidup yang kita kerangkakan, hidup yang kedepannya membiasakan diri kita, ya, berpikir baik, ya, berpikir bahwa saya ini sehat, saya ini alhamdulillah dalam keadaan baik, saya ini punya pikiran yang ya, optimis. Nah, seperti itu gambaran-gambaran ke depan itu yang seharusnya kita buat. Karena dunia ini memang disiapkan oleh Allah menjadi milik kita untuk dijalani, disyukuri, dan sekaligus dinikmati. Nah, oleh karena itu, membuka tahun baru Islam yang akan kita

Kalender Masehi adalah kalender yang didasarkan pada peredaran bumi yang mengelilingi matahari atau sistem Samsia. Kalender ini digunakan secara luas di seluruh, ya, di seluruh dunia. Dalam urusan administrasi, pendidikan, ekonomi, dan hubungan internasional, bahkan kita ini nengeri waktu sholat itu pakai kalender ini. Jadi, kalender ini seperti apapun tetap memiliki nilai bagi kehidupan ini. Ya, dan tolong kita tidak usah mempertentangkan ya antara satu dengan yang lain, karena ini saling bermanfaat dalam kehidupan yang kita jalani. Dengan kalender Masehi ini, maka kita bisa melihat peredaran matahari, ya, sehingga jam-jam istiwa atau jam-jam biasa itu berubah setiap tanggal 1, tanggal 5 atau 6, itu berubah itu. Tanggal 11, 15, dan seterusnya. Nah, itu yang kita kenal dengan kalender ya Masehi. Sementara kalender Hijri adalah kalender yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi atau sistem Qamariyah. Qamar itu bulan. Kalender ini menjadi dasar penentuan berbagai ibadah Islam seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, ibadah haji, ya, dan berbagai momentum keagamaan yang lainnya. Keduanya sebetulnya memiliki fungsi dan manfaat masing-masing yang bisa saling memperjelas kepada kita. Kalender Masehi membantu kita mengatur urusan dunia. Kalender Hijri membantu kita mengatur perjalanan ibadah dan kehidupan spiritual. Karena itu umat Islam tidak perlu mempertentangkan keduanya, justru keduanya sebetulnya saling melengkapi ya, dalam kehidupan modern. Oke, kita bersyukur di Indonesia ini kalender, wah jelas di situ ya, Masehi dan Hijri berdampingan. Bahkan kalender kita dilengkapi dengan pasaran. Nah, ya. Satu pasar itu lima hari ya. Legi, Pahing, Pon, Wagi, Kliwon. Nah, seperti itu. Enggak apa-apa, kita sama pelajari itu. Masing-masing memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dari segi asal-usul, kalender Masehi dan Hijri, ya bisa kita lihat. Kalender Masehi berkembang dari kalender Romawi yang kemudian disempurnakan. Menjadi kalender Gregorian dan digunakan secara internasional hingga sekarang. Adapun kalender Hijri ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Para sahabat bermusyawarah untuk menentukan titik awal dari kalender Hijri ini. Mereka tidak memilih kelahiran Rasulullah. Nah, sebagai bagian dari kalender, juga tidak pula pengangkatan beliau sebagai Rasul. Tapi mereka memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mengapa hijrah? Nah, karena hijrah merupakan titik balik lahirnya peradaban Islam. Dari hijrah itulah umat Islam membangun masyarakat yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berkeadaban. Kita pernah ingat bahwa sejarah Islam itu masa gemilangnya 700 tahun. 7 abad kita gemilang. Silakan sejarah yang baik dicatat baik-baik di situ. Jangan sampai salah kita membaca sejarah. Karena sejarah ditulis

0: peradaban. Nah, kita tidak boleh lupa sejarah Islam. Coba dibaca lagi. Kita pernah jaya 7 abad. 7 abad ya, lama itu. Ya, bukan hanya abad 20. Ya, 20 itu sudah masa baru ya. Nah, era kita dulu 7 abad. Cerah pada saat itu mewarnai peradaban. Ya, karena itu setiap tahun baru hijrah sesungguhnya mengingatkan kita pada semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih baik tentunya. Ya. Adakah ungkapan mengenai waktu ini dalam Al-Quran? Ada tentunya. Begitu pula dalam hadis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatasyuhur 'indallah 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Jadi Islam di sini mengajarkan keteraturan waktu. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang menghargai waktu dan menggunakannya untuk kebaikan. Perihal waktu ini di Al-Quran juga ditegaskan, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, ya disebutkan demikian kata Al-Quran itu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tapi ada pengecualian di situ, illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh dan saling memberi nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ya. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Orang yang beruntung adalah mereka yang mengisi waktu dengan iman, amal soleh, dan manfaat bagi sesama. Nah, dengan demikian maka bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Besok kita berada di bulan Muharram ini. Rasulullah menegaskan tentang kemuliaan bulan Muharram dengan sabdanya, Afdhalus Siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan, kata Rasulullah, adalah puasa pada bulan ya Allah, yaitu bulan Muharram ini. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan demikian. Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah. Dengan demikian, ia menjadi momentum untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, orang yang cerdas disebutkan dalam sabda Rasulullah di bulan Muharram ini, ya, yaitu Al-Qaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas disebutkan dalam sabda Rasul adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Maksud dari sabda ini bahwa tahun baru bukan hanya saat membuat harapan baru. Bukan hanya itu. Melainkan juga saat melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Dari itu kalau kita petik, ada 3 hikmah sebetulnya tahun baru Hijriah ini. Apa saja dari 3 hikmah itu? Yang pertama, hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi perpindahan menuju keadaan yang lebih baik. Yaitu hijrah dari malas menjadi rajin. Hijrah dari marah atau pemarah, atau sebentar-sebentar marah, menjadi orang sabar. Hijrah dari lalai, menjadi lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, dari hikmah hijrah ini adalah menumbuhkan optimisme. Seorang mukmin tidak boleh putus asa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu harapan bagi kita. Kegagalan masa lalu bukan alasan untuk berhenti melangkah. Kegagalan itu tidak abadi. Selalu disertai dengan harapan-harapan bagi orang yang mengetahuinya. Jadi kegagalan masa lalu bukan alasan untuk berhenti melangkah. Tidak. Ya, kesalahan masa lalu bukan alasan untuk menyerah. Kita masih punya masa. Manusia hidup di tiap hari ini, dan hari ini. Di mana hari ini adalah mengukir hari-hari esok. Hari ini adalah membuat gagasan kita terpahat untuk hari-hari esok. Jadi hari ini ada milik kita yang sebenarnya, kecuali hari esok. Kalau hari ini kita manfaatkan, hari ini diisi dengan yang bermanfaat, hari ini kita isi dengan hal-hal yang ya memiliki nilai bagi orang lain, maka hari ini kita itu hari yang lumayan bermanfaat untuk dilihat seperti apa gambaran esok. Nah, kita harus optimisme dalam hidup ini. Dan jangan lupa yang ketiga adalah menguatkan iman. Tahun baru Islam hendaklah menjadi momentum memperbaiki, memperbaharui komitmen keimanan kita. Melalui salat yang lebih baik, membaca Al-Quran yang lebih rutin. Dan kita harus tahu bahwa non-Muslim itu membaca Quran juga loh ya. Kadang-kadang malah mereka mengambil dengan isinya. Isinya dijadikan lukisan-lukisan bagi keilmuannya ke depan. Tidak sedikit, silakan kita baca perkembangan sejarah akhir-akhir ini. Kadang-kadang umat Islam hanya membaca, tidak mentadabbur isinya. Ayo kita mulai membaca Al-Quran, ya lebih rutin, ya, memetik isinya, dan terapkan juga akhlak-akhlak Islam yang baik, yang lebih mulia di hadapan kehidupan ini. Nah, kalau begitu, ada tiga contoh paling tidak secara aplikatif ya, berkaitan dengan ya, kajian kita pada kesempatan ini. Yang pertama, membuat program perbaikan diri. Nah, tuliskan paling tidak, dulu sudah pernah saya gambarkan, kalau bisa satu hari itu bikin aja. Tiga hal ya, apa, enam hal. Enam hal target kebaikan yang ingin dicapai di hari ini. Syukur kalau dalam setahun ini minimal tuliskan 3 target kebaikan yang ingin dicapai ya selama tahun ke depan ini. Misalnya memperbanyak baca Al-Quran, menjaga sholat berjamaah, atau memperbanyak sedekah. Dan ingat, konsep sedekah itu konsep bagi orang yang ingin maju ke depan dan punya ufuk-ufuk positif di masa depan. Kita sudah pernah kaji ini. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan sesama. Tahun baru adalah waktu yang tepat untuk meminta maaf kalau ada kesalahan. Ya, mempererat silaturahim. Dan mengakhiri apapun permusuhan demi permusuhan. Yang ketiga, menumbuhkan optimisme keluarga. Bangun suasana rumah yang penuh harapan. Rumah yang di dalamnya semangat belajar senantiasa menggelora. Dan juga semangat beribadah untuk sekarang dan ke depan. Para pendengar yang dirahmati Allah, pergantian tahun sesungguhnya bukan hanya pergantian kalender. Ya, yang paling penting adalah apakah kita ikut berubah menjadi lebih baik di tahun yang kita hadapi ini. Boleh jadi umur kita bertambah satu tahun, tetapi kualitas iman ya, dan optimisme kita tidak berubah. Boleh jadi kalender berganti, tetapi akhlak kita ya statis begitu saja. Belum ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Karena itu mari kita jadikan Muharram yang akan bermulai nanti malam ya. Jam 6 itu sudah masuk satu tahun baru itu. Sebagai awal perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kita petik pelajaran penting misalnya waktu adalah amanah dari Allah. Kalender Masehi dan Hijrah memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Kalender Hijrah lahir dari semangat hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ke Madinah. Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah. Tahun baru harus menjadi momentum muhasabah yang baik yang membawa kita ke keberhasilan, keberkahan dan keselamatan. Optimisme adalah bagian dari keimanan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Hadirin dan hadirat yang terhormat, marilah kita membuka lembaran tahun baru Islam ini dengan hati yang bersih, iman yang lebih kuat, dan optimisme yang lebih besar. Jangan terjebak dalam penyesalan masa lalu. Tetapi jadikan pengalaman sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan, dan ke depan yang lebih baik. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang harmonis, dan amal soleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al hadzal 'am 'amu khairin wa barakatin wa imanin wa salamatin wa taufiqin. Wa 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bugar, sukses dan memiliki manfaat besar. Tahun ke depan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian. Ya, ada salah ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ervan atas tadi yang sudah disampaikan. Tahun baru Islam, sahabat budaya, awali dan sambut dan lalui tentunya dengan keimanan yang lebih kuat dan optimisme untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, bentuk apresiasi nyata terhadap prestasi gemilang di bidang pendidikan ditujukan oleh pemerintah Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga menyerahkan uang pembinaan yang diwujudkan dalam bentuk buku rekening tabungan kepada dua pelajar berprestasi. Kedua pelajar itu berhasil meraih nilai sempurna dalam tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026. Kedua siswi berprestasi tersebut adalah Kiandra Isna Aisyah Anindita dari SD Negeri 6 Salatiga dan Gabriela Tirsya Geoneva Utomo di SMP Stella Matutina Salatiga. Penyerahan apresiasi dilangsungkan di ruang kerja Wali Kota Salatiga pada Senin 8 Juni 2026 dengan disaksikan oleh Direktur Utama Bank Jateng KC Salatiga, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, serta para orang tua dan guru pendamping. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyampaikan, pemberian penghargaan dalam bentuk buku tabungan ini sangat sejalan dengan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR yang saat ini tengah gencar didorong oleh pemerintah Kota Salatiga. Kita beralih ke informasi lainnya, pelari dari berbagai daerah mengikuti Bayangkara Fun Run yang digelar oleh Polres Purworejo di Alun-Alun Kabupaten Purworejo pada Minggu 14 Juni 2026. Agenda tersebut menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara. Sebanyak 2.800 peserta dari kategori umum dan pelajar dilepas langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti bersama dengan Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra. Garis start dipusatkan di Jalan Proklamasi, kemudian menyusuri Mayor Jenderal Sutoyo, Dr. Setiabudi, Kapten Piertendean, Sarwo Edi, Dr. Mr. Wilopo, Sindurjan, Suryo Kusuman, Ki Mangun Sarkoro, dan finish di Jalan Urip Sumoharjo. Bupati Purworejo Yuli Astuti menyampaikan fun run tersebut memiliki makna lebih dari sekedar olahraga, namun momentum penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kaliban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? So esok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip-urip radione uripke.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah, wes

Selamat pagi sahabat budaya, kembali bersua dalam acara Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Ya, di pagi hari ini biar tambah semangat kita kenal Veronica dulu ya, untuk panjenengan semuanya yang mungkin baru bangun tidur juga ya, atau mungkin baru dan sudah beraktivitas tapi masih lemas gitu nji. Kita bakar dulu semangat kita dengan tembang-tembang atau lagu-lagu dangdut remix kekinian gitu nji, untuk panjenengan semuanya yang nanti mau kirim atensi juga ya, barangkali mau share gitu nji. Sekarang kan sudah ada Piala Dunia, panjenengan menyaksikan atau tidak gitu ya, seneng bal-balan pora gitu nji, nanti monggo boleh berkabar ya, tim jagoannya apa ya, atau mungkin share aktivitasnya di pagi hari ini yang lagi persiapan buat berangkat kerja atau mungkin lagi masak sarapan gitu ya. Monggo nanti bisa berbagi di Geliat Pagi Pro 4 Semarang hari ini, edisi hari Senin ya, 15 Juni 2026 sahabat budaya. Line telepon kami buka di 024 8316661, atau di WhatsApp 0811 2777 914 ya. Pokoknya hingga jam 7 pagi nanti kita akan bersama dalam acara Geliat Pagi. Yang sudah kirim atensi di WhatsApp ini ada banyak sekali ya, boleh kita buka satu persatu ini ya. Mas Alex, terima kasih atensinya ya, yang di Semarang Barat, Bunda Purnani juga, Bu Endahwe ya. Matur nuwun pawartosipun, mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan Mas. Amin. Jih. Terima kasih Bu Endah ya, pokoknya sehat selalu untuk panjenengan dan sahabat budaya semuanya saja. Ini yang dari Wonosobo juga hadir ya, Bu Wigati, selamat pagi, salam sehat bahagia selalu Mas, terima kasih, salam budaya. Jih, salam budaya juga ya untuk Bu Wigati yang di Wonosobo. Wonosobo hari ini sepertinya kembali cerah atau mendung atau gimana ini Bu Wigati, moga mungkin bisa berkabar ya di Pro 4 Semarang. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya, gelandangan ya, tapi yang versi DJ tentunya ya, untuk panjenengan semuanya. Monggo kita nikmati bersama sambil goyang tipis-tipis di pagi hari ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos

sedang-sedang saja sahabat budaya untuk panjenengan di pagi hari ini, biar tambah asik ya, tambah semangat juga gitu. Jadi meskipun belum pro dangdut tapi tetap semakin asik ya dilihat pagi hari ini. Kak Mas, Mbak Yu ini berbicara tentang yang saat ini sedang banyak dibahas gitu Nci, yang lagi banyak ditonton, disaksikan juga terkait dengan Piala Dunia sahabat budaya ya. Piala Dunia ini memang momentum 4 tahunan yang luar biasa menggaet atensi dari masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di dunia sahabat budaya Nci. Karena kalau kita berbicara Indonesia saja, olahraga yang bisa dikatakan memuncaki gitu Nji, kasta popularitas di Indonesia ya sepak bola gitu ya. Jadi budayanya memang sepak bola di Indonesia itu sangat kental sahabat budaya. Dan berbicara tentang Piala Dunia, ini mungkin bisa diceritakan juga untuk Kang Mas Mbak Yu ya sahabat budaya. Panjenengan mengikuti enggak sih Piala Dunia untuk 2026 ini gitu ya? Kalau mengikuti, tim jagoan panjenengan itu yang mana? Nah, mengingat timnas Indonesia ini belum bisa lolos, belum rezekinya gitu ya. Panjenengan ini dua kewarganegaraannya yang mana ini kalau untuk sekarang ini ya? Apakah Belanda atau Jepang yang baru saja tanding ini tadi ya? Hasilnya imbang sahabat budaya, luar biasa Jepang ya. Perwakilan Asia tapi sudah sangat kuat gitu Nji untuk menahan gempuran dari serangan-serangan Belanda ya, tim Eropa yang termasuk top dunia juga. Atau ada Jerman yang tadi dini hari sudah apa namanya membantai gitu ya istilahnya 7-1 sahabat budaya melawan negara Curaçao gitu Nji, satu negara baru, negara debutan yang masuk ke Piala Dunia. Atau yang saat ini sedang berlangsung sahabat budaya, Ekuador versus Pantai Gading. Siapa yang dukung Pantai Gading atau Ekuador, monggo ya bisa menyaksikan. Menyaksikannya di mana? Ya di kanal streaming yang tersedia sahabat budaya, atau mungkin TVRI kan sekarang juga sudah menyiarkan Piala Dunia gitu Nji. Dan untuk informasinya supaya lebih lengkap lagi, monggo bisa kunjungi laman rri.co.id ya sahabat budaya. Karena memang di situ, wah ini terpampang dengan jelas ya, ada hasil pertandingan, jadwal pertandingan lengkapnya seperti apa, info klasemen ya, atau mungkin di sini juga ada tampilan untuk live match-nya ya, formasinya seperti apa, line up-nya seperti apa yang digunakan. Monggo untuk panjenengan yang suka sepak bola ya, kepengin mantau update-nya seperti apa, informasinya yang terbaru, bisa kunjungi laman rri.co.id ya. Di WhatsApp-nya Perumat Semarang ini ramai sekali yang sudah kirim atensi ya, bisa kita bacakan satu persatu. Ada Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati. Nah, assalamualaikum Perempat Semarang, selamat pagi. Hadir di Geliat Pagi Perempat Semarang ya. Kalau boleh nanti lagunya Dawai Asmara, Mas. Aduh. Lagunya Dawai Asmara ya. Nanti coba kami siapkan dulu ya, Bu ya. Kalau ada ya kita putarkan di pagi ini. Salamnya buat Pak Ngatman, Pak Zainal dan istri ya, Pak Kabut, Bunda Tik Toyo, Pak Markus, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Eni. Ini ada juga siapa ya? Oh, Mbak Sela Fauzi, Nji. Dan untuk semua pendengar Perempat dimanapun berada, pokoknya selamat mendengarkan, Nji. Bu Astuti yang di Mijen juga ya. Selamat pagi Perempat Semarang. Pagi-pagi sudah rempong, Mas. Barusan selesai masak ya buat bekal anak-anak dan cucu. Pokoknya untuk Mas Mbak yang tugas, semoga sehat selalu. Lagunya Derek Mawon, Ji. Siap, terima kasih Bu Astuti. Sehat selalu untuk panjenengan yang di Mijen ya. Pak Kaswo juga hadir, ini biasanya lagi goes ya pagi-pagi ya. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat Pak Kaswo ya. Yang di Temanggung, Ngadirjo. Nah, ini Pak Parman juga tidak lupa untuk absen gitu, Ji. Untuk presensi maksud saya ya. Selamat pagi sahabat budaya, lagi olahraga jalan kaki untuk kesehatan badan dulu, Mas. Walaupun cuacanya ini agak mendung, kesehatan tetap harus diutamakan ya. Salam sehat selalu, tetap semangat buat semuanya saja, Nji. Sukses banyak rezekinya, amin. Terima kasih Pak Parman, untuk panjenengan juga sehat selalu, sukses sehat ya, banyak rezekinya juga. Kita kembali ke lagu lagi sahabat budaya. Ini untuk panjenengan yang dulu gitu ya, atau mungkin sekarang juga pacarnya dekat tetanggaan gitu, Nji. Mungkin relevan. Pacar 5 Langkah sahabat budaya, monggo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Masih di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini, sahabat budaya Dawai, ya, untuk panjenengan semuanya saja yang masih monitor, yang masih semangat pagi di hari ini, ya, ada Mbah Yarto pagi ini berada di Jalan Walter Mongin Sidi. Sepanjang jalan tersebut cukup kondusif, tidak ada insiden. Amin, harapannya seperti itu, ya. Serta untuk cuaca hari ini cerah, ya, agak sejuk. Pokoknya selamat beraktivitas untuk semuanya saja, sugeng olahraga gitu, salam sehat. Terima kasih Pak Yarto, sehat selalu untuk panjenengan, ya. Yang di line telepon boleh kita angkat dulu, ayo. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Yong kok sih aja minta lagu sih ini. Oh, iya. Posisinya baru bangun tidur atau gimana kok suaranya agak piye ngono?
1: Badan saya lemes kok.
0: Oh, lah masih sakit toh Bu Dewi toh?
1: Iya, saya pusing terus muntah.
0: Aduh.
1: Lah sekarang beberapa hari enggak makan.
0: Ya harus tetap makan gitu. Untuk menjadi sumber energi tetap makan, obatnya diminum teratur. Ragi ngaten toh?
1: Biasanya kalau ada masalah itu murung di kamar.
0: Oh, lah ngaten. Pancene ono masalah ya angel nggih. Ya udah biar happy, biar enjoy, mau request lagu apa?
1: Itu
0: Sisi Sisi 25. Gimana? Diulangi coba yang agak keras lagi suaranya Bu Dewi.
1: Sisi Sisi 25.
0: Ini adanya Sisi di Ping Selawe. Sama ya mungkin ya?
1: Iya, sama. Ji. Itu bahasa Jawa kalau saya bahasa kita.
0: Ji.
1: Ya, kalanya buat semuanya saja. Semoga diberi kesehatan, Bapak
0: Amin,
1: Ibu.
0: Amin,
1: yang seperti saya. Terima kasih buat Mas Ari jaga kesehatan.
0: Ji, amin.
1: Diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Jangan sampai sakit.
0: Ji, amin.
1: Semangat. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Dewi. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Siji di Ping Selawe. Nanti kami siapkan coba ya. Yang di Demak ini ada Pak Desi Gitsiono. Pagi juga Mas. Terima kasih infonya Nji. Bu Eni Rinjani yang di Tanah Mas. Ini cuacanya sejuk Mas. Awan agak mendung ini ya. Tetap semangat menyambut malam suro. Pokoknya lebih banyak doa yang terbaik ya untuk melangkah di tahun Islam yang baru nanti. Jih. Pak Riyadi Tambangan Mijen juga. Selamat pagi Mas penyiar yang baik hati, kabar baik, ini baru pulang ya. Di sore kemarin habis nge-MC atau di mana ini? Nge-MC di Pati Hotel loh jih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini olahraga sebentar terus bersihkan teras halaman langsung sambil monitor Geliat Pagi Perempat Semarang. Jih, pokoknya salamnya buat Hajah Sudariah Basair, Bu Rusminah, Pak Wariman Jatisari, Bu Hajah Kuwati, Pak Haji Karim sekalian meteseh mbojah ya. Dan semuanya saja pokoknya semangat sehat selalu. Jih, kita kembali ke lagu sahabat budaya dan karena waktunya juga sudah terbatas, kita nanti akan lanjut ya di Ragam Semarang Perempat RRI Semarang. Ini ada Siji di Ping Selawe untuk panjenengan saja, nanti kita lanjut. Jangan

Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kota Semarang melalui Bidang Pengendalian dan Operasional menertibkan kendaraan bermotor yang parkir di area yang telah dipasang rambu larangan parkir di kawasan samping DP Mall pada Jumat 12 Juni 2026. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Selain itu, juga untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan, serta memastikan fungsi ruang jalan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, petugas Dishub Kota Semarang melakukan pemantauan di lokasi dan memberikan himbauan kepada para pengendara yang memarkir kendaraannya pada area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan parkir. Dia menjelaskan keberadaan kendaraan yang parkir di lokasi tersebut dinilai berpotensi untuk menghambat kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi ruang gerak kendaraan lain yang melintas. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Beralih ke informasi lainnya, suasana malam di Kota Salatiga kembali semarak dengan digelarnya Festival UMKM dan berbagai pertunjukan pentas seni yang memukau pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Berpusat di sepanjang jalan Diponegoro, gelaran bertajuk Salatiga Night Market Festival ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Salatiga yang hadir langsung didampingi sang istri untuk menikmati atmosfer kreativitas lokal tersebut. Agenda berskala kota ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Salatiga, Sekretaris Daerah beserta para asisten sekda, jajaran Kepala